0: terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hertman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hertman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Alhamdulillah.
7: Kami jalan menijin dengan rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi? Sudah cukup
8: Pak? Soal apa Pak? Benar.
6: Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
6: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Kemudian Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka.
6: Itu kata kamu, insyaallah.
5: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksakti Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh

0: Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
2: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, filter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ini yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
1: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan,

0: dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Denpasar juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3

Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Pro 3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dina, pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup D dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Mereka harus ya, untuk menjaga peluang begitu ya. Untuk
1: bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Jenny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya, kita tahu juga

0: kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
1: Jauh ya.
0: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi sepak bumi dan langit lah.
1: Iya. Tapi IT di 38 ya kalau tidak salah ya.
0: Jauh dengan 80-an.
1: 80-an ya sekarang ya.
0: Sekarang berarti ada 8.
1: Oh ya, berarti 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, Bung Jupri ya.
0: Harusnya
1: harusnya begitu ya.
0: Teori seperti itu ya, Bung. Yeah.

0: press conference, pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
1: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya?
0: Itu dia. Ini kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak, nggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini,

0: Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan yeah, akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk berhasil, untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil,
1: yeah,
0: kok ya. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil, asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Iya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil ya, ya, gitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Rafael Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
1: ya,
0: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan

0: Yeah. Saya bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga. Kemarin kan mainnya juga buruk juga.
1: Yeah.
0: Makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favorit untuk menjadi juara.
1: Yeah. Neymar kemana, Bung Jupri?
0: Ya, Neymar. Artinya ini dua pertandingan kedua ya, Bung Jenny ya.
1: Yeah.
0: Bisa bermain.

0: pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
1: Iya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar, ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya.
0: Turun jauh lah, Bu. Ya. Dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
0: Ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih, Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke stadion Philadelphia.

0: Ya, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick-off babak yang pertama. Sudah mendengar pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos, Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Gloeck, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada Experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimaraes tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide pindahkan bola kepada Duverne, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brasil, pendek saja berikan kepada Marquinhos, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola ada Vinicius Junior menguasai bola, otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior, dilanggar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh, wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Markus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi, ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri, pendek saja berikan bola kepada Duverne, pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti, tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana, namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhaes, tengah lagi terus mendorong. Kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhaes, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil, umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya, experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah, ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tadi oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur hampir disambar tadi oleh Den Jakes, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong, markinya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0, geser lagi ke sebelah kiri yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha, mencoba lagi merangsek ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playset, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini, sodorkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus, mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti, bukan offside ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfed, umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti, masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
0: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakangan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinha pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan gol. Rapinha rapinya memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola Brazil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, saudara pendengar, gol tadi dari Rafinha masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi. Buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhaes bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik saudara pendengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, oh hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, ke tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun Rafinha, dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi. Tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk, dia langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti. Jadi duel bola udara, halau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi. Brother Funa, kali ini period. Coba lagi period. Umpan ke tengah lagi lah. Satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah. Masih para pemain Haiti, geser lagi ke kanan Arcus. Masih Arcus dorong lagi ke depan. Satu pemain nomor 21 tadi umpan lagi ke tengah. Masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Den Jacques umpan lagi ke belakang. Masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan kali ini. Nomor 1 Casemiro. Casemiro umpan lagi tidak jadi, mampu melewati dua pemain. Umpan kepada Arcus dalam kotak penalti. Udah kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez letakkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro. Maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha, tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade. Dengan rambut gimbalnya Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães. Masih Magalhães. Umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinya. Masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinya. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti. Itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 adalah Duverne, terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemir. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui paket ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Placid tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinya dengan rambutnya yang konro dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti. Dorong lagi ke tengah, Perot, tunggu tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelleh Mas umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja gol. Offset juga ternyata por sisi dari Cunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi. Hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelleh Mas. Arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dari kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Junha. Guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Junha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Junha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
2: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi, kalau kita sentuhan terakhir dari belum gol terjadi, mengenai Cunha, tapi coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil ya, Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung Lenpi.
1: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duverne arahkan lagi ke tengah. Tertinggal kali ini Haiti. Coba lagi mengebrak bersama Arcus. Dorong ke depan. Lolos kali ini satu pemain dari Haiti. Disergap dengan baik tadi oleh Casemiro. Dorong lagi ke tempat. Tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung. Hydration break dilakukan. Tapi memang betul mungkin agak sedikit. Brazil juga yang memburu kemenangan. Ini agak juga kaku nih di awal-awal laga,
2: Bung. Ya, ini sepertinya mirip ya. Mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat. Itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior. Kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang. Tapi terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu, dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koreksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka, Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi, energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
1: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya, yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ini apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
2: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
0: Ya, baik, saudara pendengar, saat ini wasit Sebastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh! Tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat pada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya, baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini, saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola, oh, Brasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Dek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel, main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos, depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti, pindahkan bola kepada Danciakes, kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Efren, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi, memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti, ada Franzi Perot, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti. Menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4, Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola Experience dari Haiti, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Carlens Akun, oh berhasil dicuri tadi oleh, kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti, Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol.

mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan. Dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat, mengecoh kiper dari Haiti Placide dan mengubah skor menjadi 2-0. Dan ini menjadi gol ketiga buat Matheus Cunha bersama timnas Brazil dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama tadi yang diciptakan juga oleh

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Selamat siang pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Siang hari ini pendengar menemani Anda Nita Wahyuni di ruang dengar Anda dalam frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar selamat siang juga untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Dan pendengar siang hari ini setelah mengikuti pertandingan Piala Dunia, ada tadi Turki melawan Paraguay dengan hasil akhir 0-1 untuk Paraguay. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam segmen Tudang Sipulung. Untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kita terima pendengar penelpon pertama di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini? Tudang Sipulung. Ah, Kak Bobi di Polewali Mandar. Apa kabar di sana, Kak Bobi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kita, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, kabar yang sama baiknya dengan Kak Bobi di siang hari ini.
1: Iya, barusan lagi nih bisa gabung di.
0: Betul. Dari mana, Ki?
1: Iya, kemarin-kemarin kalau Nita yang siaran susah lagi tembusnya.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kita kemana-mana.
0: Ada JKD cuma enggak bisa tembus.
1: Iya.
0: Baik, lagunya di siang hari ini Kak Wobi silakan.
1: Lagunya Ansar S.
0: Yang mana?
1: Apa di?
0: Anuren Ambomu.
1: Apa di situ Nira?
0: Ansar S.
1: Iya.
0: Banyak sih ini di sini.
1: Iya, saya belah.
0: Ada Sidi Juta Telu Ratu. Ada Siri Palaoka, Totona Pambangae, Nala Sitawe.
1: Nala Sita, iya itulah.
0: Ah, itu.
1: Nala Sitawe.
0: Oke deh. Lagunya untuk siapa ini?
1: Lagunya buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, KMS. Astriani, Alia, kemudian Purnamasari, ada Joherudin, ada Pak Salmang, Muhammad Nanda, ada Pangeran Kodok, ada juga Rania, kemudian apalagi Alis Ardino, Muhammad Darani, Irwan Padilla, Dayanti, ada Dina, Oni, apalagi ya, pokoknya semuanya deh, pendengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya.

0: Baik.
1: Oke Nita, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Bobby. Ini dia lagunya untuk Kak Bobby dan juga pendengar Pro 1 RRI Mamuju di siang hari ini.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Masih bersama kami pendengar dalam segmen Tudaan Sipulung 20 Juni 2026. Kembali untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426-2322443. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tudaan Sipulung. Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa di mana ini?
1: Ya, Pak Salman, Mbak Nyik.
0: Pak Salman, Kareba Madeceng. Di sana apa kabar?
1: Madeceng.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan Pak Salman siang hari ini?
1: Kalau siang-siang begini ya tidak ada kegiatan, di monitor.
0: Baik kalau begitu.
1: Monitor lagu boleh saya request lagu.
0: Iya, lagu apa Pak Salman?
1: Lagunya Saleh.
0: Saleh?
1: Iya, iya.
0: AS.
1: Iya. Yeah.
0: Yang apa?
1: Dua Lampelas.
0: Ya. Apa itu artinya?
1: Saya mengerti juga.
0: Baiklah, untuk siapa lagunya?
1: Usman ini coba jumpa dulu temannya. Ada Asri dulu, ada Anto di MPK, kemudian ada Kanya Jago, Gibran, kemudian Jepian Tolubis itu begini. Ada Bunda Adi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat. Kemudian Asyami, Alia Dimajeni, Bu Lia, Bu Nurma, Bu Dharma, Bu Umur. Kemudian ada Pak Mahir, Johairuddin, ada Erwin di Tamasati, Amar, apa kabar Adinda? Tidak pernah kedengaran suaranya.
0: Iya ya.
1: Sudah agak berapa hari, berapa bulan ini. Sudah ada satu tahun kayaknya serendah kedengaran.
0: Betul, sudah lama yang beliau tidak masuk.
1: Tidak tahu kenapa ini, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Syukur di Sebran, kemudian ada Pak Rahim, kemudian ada yang di Sirakilo, Tenggo Indian Alfa Romeo Alfa, apa kabar, sehat selalu, mudah-mudahan monitor.
0: Amin.
1: Baik, tugas. Selamat bertugas, salam hangat, salam jabat hati, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat semua tanpa terkecuali, tadi ada kelupaan Bobby, Belinda, Bobby sidang juga, KMS, semuanya tanpa terkecuali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman sudah bergabung di siang hari ini bersama kami. Selamat menikmati lagunya.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada minum makanan beberapa malam? Napa mereka tidak natau i, kalau itu yang nabikin, tapa nahabisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk terus.
4: Selanjutnya pendengar lagu terakhir dalam segmen Tudan Si Pulung di siang hari ini. Lagu requestan dari Pulau Karampuang ada Denny. Lagunya Sandi Cheng yang berjudul Dawalotong.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Kilas Sulbar, edisi 20 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar yang dapat kami hadirkan di siang hari ini, SPPG Tapalang salurkan MBG ke 536 balita dan ibu hamil. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tapalang menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG ke 536 untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Hal ini disampaikan oleh Kepala SPPG Tapalang, Gafar. Dan pendengar, program ini adalah bagian dari upaya mencegah stunting dan memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Pemberian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita bersamaan dengan pemberian MBG kepada siswa. Dan MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan kalori, protein balita serta ibu hamil sebagai upaya memenuhi atau mencegah stunting. Menu disusun oleh ahli gizi dengan bahan pangan lokal agar aman dan bergizi seimbang. SPPG Tapalang berkomitmen melanjutkan MBG rutin dengan evaluasi menu dan pantauan pertumbuhan. Tujuannya adalah memastikan penerima manfaat benar-benar mengalami perbaikan gizi. Dinas Pangan Sulbar menyebut bahwa kenaikan BBM non-subsidi tak langsung menaikkan harga pangan. Dinas Pangan Sulawesi Barat memberikan pemahaman ke masyarakat soal dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap harga bahan pokok. Hasilnya, kenaikan BBM non-subsidi tidak terlalu berpengaruh langsung ke harga pangan. Penjelasan ini disampaikan dalam dialog interaktif HRRI Mamuju pendengar dengan topik harga BBM non-subsidi naik, apakah harga bahan pokok ikut naik? Analis Ketahanan Pangan Dinas Pangan Sulbar, Habibie Hussein menjelaskan bahwa kenaikan BBM non-subsidi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada kenaikan harga. Berbeda dengan BBM subsidi yang menyentuh langsung biaya transformasi massal. Dalam kesempatan yang sama, pimpinan Bulog Mamuju Norin Sama turut hadir menjadi narasumber dan menjelaskan stok dan distribusi pangan pokok di Sulawesi Barat. Untuk menjaga stabilitas harga pangan daerah, pendengar, Dinas Pangan Sulbar terus melakukan pemantauan harga secara berkala. Upaya ini diperkuat lewat koordinasi lintas sektor, gerakan pangan murah, serta kerjasama dengan Bulog dan pihak terkait. Masih dalam Kilas Sulawesi Barat, edisi 20 Juni 2026. Pemprov Sulbar, evaluasi PSN dan program prioritas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja pimpinan semester 1 tahun 2026. Forum ini pendengar digelar sebagai ruang monitoring dan evaluasi pelaksanaan program strategis nasional atau PSN serta program prioritas daerah. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengukur capaian program, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus menyusun langkah percepatan pembangunan di Sulawesi Barat. Dalam forum ini, para kepala daerah yang hadir memaparkan perkembangan pelaksanaan program strategis nasional maupun program prioritas daerah di wilayah masing-masing.
Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengatakan bahwa persoalan data masih menjadi tantangan mendasar dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kinerja makroekonomi Sulawesi Barat menunjukkan tren positif meski masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan. Hak siar gratis Piala Dunia buka peluang nobar massal. Dengar informasi terakhir, hak siar Piala Dunia 2026 yang digenggam oleh TVRI dan RRI membuka peluang untuk nonton bareng massal. Warga Sulawesi Barat kini bisa mengikuti seluruh pertandingan secara gratis di berbagai lokasi. Wakil Ketua 5 KONI Sulbar Andika Habda menyebut bahwa situasi ini berbeda dengan gelaran sebelumnya. Saat hak siar dipegang TV swasta, setiap penyelenggara nobar wajib membayar biaya lisensi tambahan. Namun kini TVRI dan RRI dikatakan Andika Habda memiliki hak siar dan tidak berbayar. Menurutnya kemudahan akses siaran membuat warkop, kafe hingga komunitas kampung antusias menggelar nonton bareng. Mereka cukup menyiapkan layar, proyektor dan mengikuti prosedur pelaporan ke TVRI atau RRI setempat. Andika menilai kebijakan hak siar gratis ini mendorong semarak Piala Dunia hingga ke pelosok Sulawesi Barat. Konvoi supporter dan kerumunan penonton di lapangan menjadi pemandangan sehari-hari selama turnamen. KONI Sulbar pendengar mendukung penuh pemanfaatan hak siar gratis untuk kegiatan nobar yang tertib dan sportif. Andika berharap peluang ini bukan hanya menghibur warga, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan pembinaan sepak bola. Demikian pendengar rangkaian siaran atau rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Kilas Sulbar edisi 20 Juni 2026. Mewakili reporter yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan

putus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
5: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pengumuman kami sampaikan di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang masih sering lupa membayar iuran, sekarang tidak perlu khawatir lagi. Karena bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan juga otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan pendengar auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favorit Anda sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.
6: Sesaat lagi kita ikuti Prodadut. Pronandut, Dandut adalah

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan pendengar, segmen ini akan berlangsung lebih singkat dibandingkan biasanya karena pukul 3 mendatang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pagelaran seni budaya Bahari dengan tema Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju yang akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Mamuju. Menghadirkan banyak bintang tamu juga pendengar yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat. Kita buka penelpon pertama di hari ini untuk membuka segmen Pro Dangdut kita. Jangan lupa Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam chat WhatsApp, nanti kami bacakan dan hadirkan lagunya di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut
2: kita.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Orang dari Lombok.
1: Oh, Pak Salman kembali.
2: Iya.
1: Apa kabar lagi Pak di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sama dengan yang tadi.
1: Terima kasih banyak ini Pak Salman telah memonitor kami dari tadi hingga sekarang.
2: Selamanya Mbak.
1: Mantap. Baik, Pro Dangdut di siang hari ini Pak Salman mau lagunya apa?
2: Sama lagunya
1: Ancila Ricci.
2: Iya.
1: Yang berjudul
2: Pantang Bicara.
1: Pantang Bicara dua kali.
2: Kayaknya kalau tidak salah.
1: Lagu tentang apa ini Pak Salman? Tentang apa ini lagunya?
2: Tentang apa ya?
1: Apa ya?
2: Sesuatu yang sulit dibahasakan itu Mbak Nita berarti tersirat dari setiap lirik-lirik lagu.
1: Tersirat
2: jadi
1: dari
2: kalau mau dimaknai jangan sampai makna saya berbeda dengan orang yang dengarnya. Jadi biarkan dia semua teman-teman itu makna sendiri-sendiri.
1: Jadi
2: biarkan dia bias. Supaya ya beragam.
1: Ya, betul-betul ya. Jadi beragam, tergantung mereka mau menyimpulkannya seperti apa ya.
2: Iya.
1: Baik, untuk siapa nih lagunya?
2: Biasa yang disebut God itu. Tahu bagaimana kabarnya, mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Mbak Tiara. Itu khusus beliau. Mudah-mudahan tetap sehat.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kemudian selamat menidur, mudah-mudahan ya sehat bersama keluarga.
1: Baik.
2: Kemudian teman-teman yang lain yang masih menidur di umur ini. Ya Pak Herbi, di siap yang ada yang baru itu orang Kaluku Rahma, apa kabar semuanya? Kemudian ada Pak Erwin, semuanya tempat terkecil. Selamat bersalam sehat semuanya. Makasih Mbak Nid.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman sudah bergabung di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Kita terima penelpon selanjutnya siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Denita.
1: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Sidan di Pulmang.
1: Apa kabar, Pak Sidan?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tapi suara Ata ini kecil sekali di HP ini, Denita.
1: Seperti biasa berarti ini ya, kalau ke Pak Sidan.
3: Kabarnya juga cuaca di sini cukup panas.
1: Dimana, sama. Di Mamuju. Sama-sama, panas, terik. Iya. Baik. Lagunya Pak Zidan?
3: Saya cuma tahu judulnya ini lagu Mbak Nita ini, tapi saya tidak tahu penyanyinya siapa. Tolong dicarikan saja ya. Judulnya Tanda Cinta.
1: Tanda Cinta. Megizet is Dahlia. Saya
3: cuma ingat-ingat saja ini Tanda Cinta.
1: Ada banyak lagu dangdut. Nih, ku kasih liku. Ada
3: dipilihkan Yus saja Mbak Nita.
1: Oke, baik. Tanda yang penting Tanda Cinta
3: Megizet
1: judulnya.
3: Megizet saja, Megizet.
1: Oke deh. Baik, terima kasih Pak Zidan. Untuk siapa lagunya? Untuk siapa lagunya? Ya,
3: kirim salam buat Anto dan rekan Doring. Mm-hmm. Terus ada Pak Salman tadi, ada Mama Nanda. Terus ada Viko, ada Sarif, ada Oni, ada Dina. Terus ada Asri Lulu Timur. Terus ada juga Purnama Sari, Airin di Jalan Tamasapi. Ada Mida di Adi-Adi. Ada Bu Lia di Matem, Bu Norma di Babana, si Patuo. Terus ada juga Farel Algisar. Ada Pain Putra di Polman. Ada Bobby Kamesa Core Maulana. Ada Alessandro Padilla Ruangani. Terus ada juga Abraham di Kanusuan, ada Albar, terus ada juga Wajango, kemudian ada juga Gunawati Salari, Pak Coharudin, Pak Mahir, terus ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Abdul Rahim, dan siapa lagi ini? Ani di Boteng, kemudian ada Sarah di Galulengke, dan semuanya saja tanpa terkecuali Denita.
1: Baik.
3: Halo.
1: Baik.
3: Buat Denita lanjut tugas ke saat keselamatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zidan yang telah bergabung di siang hari ini bersama kami. Kami putarkan lagunya dulu pendengar, dua lagu, satu dari Pak Salman dan juga satunya Pak Zidan. Pantang bicara dua kali.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Ti, rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
4: Iya sih.
3: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ? Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
4: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
3: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
5: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
6: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
7: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kembali bersama saya Nita dalam segmen Afro Dangdut di siang hari ini menjelang sore. Untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, oke, ini sudah ada penelpon, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodangdut
2: adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Mida, dia.
1: Ibu Mida, apa kabar, Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ibu Mida, apa kegiatan Ibu Mida di siang hari ini?
2: Iya. Yeah.
1: Apa kegiatannya Ibu Mida di siang hari ini?
2: Ya, yeah, lagi duduk-duduk ini.
1: Mantap.
2: Yeah. Masih bisa ke request lagu?
1: Iya, yeah, lagu apa yang Ibu Mida mau?
2: Yeah.
1: Lagu apa Ibu Mida?
2: Mega Mustika.
1: Yang mana?
2: Judulnya Cintaku Tinggal Seujung Kuku.
1: Oh, nyanyikan dulu lah Ibu Mida.
2: Iya.
1: Nyanyikan dulu.
2: Enggak tahu kak menyanyi.
1: Simpan-simpan suara ta. Baik, untuk siapa lagunya?
2: Yang baru lewat ada juga Ban Sidang, Pak Salman, Salam Kenal, Pak KMS, Maulana, Bobby, Asriani, Salam Kenal juga. Ada juga Pak Maher di Tepalang, Bapak Rizal di Taludu, Bapak Tati, Bapak Nasrul. Ada juga Bapak Ulan di Adi-Adi, ada juga Anik di Boteng, ada juga Acuk Herudin di Pasada, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
2: Ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Asri di Lubuk Timur, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Buat Kak Nita ini ya?
1: Ya.
2: Halo?
1: Ya, betul.
2: Buat Kak Nita, lanjut tugas Ki, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Mida telah bergabung. Kita terhubung lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
3: Baik Putra.
1: Kak Baim di Polewali Mandar. Apa kabar di sana?
3: Alhamdulillah lagi cerah sekali di sini.
1: Aman ya berarti siang hari ini?
3: Ya.
1: Kabarnya sehat di sana?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana kabar? Kalau kita kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Oh.
1: Baik Kak Baim, lagunya di siang hari ini
3: ada lagunya Romer.
1: Yang mana?
3: Bulan.
1: Bulan?
3: Ya.
1: Bulan Roma Irama. Untuk ya. Siapa lagunya?
3: Untuk Randini di Sumbang.
1: Baik, kalau begitu.
3: Ya, kira-kira salam dulu.
1: Ya, silakan.
3: Ibu Murni, ada Ibu Dia, Ibu Darmawati, Bidadari, dan juga Asriani, Bidan, Jole, Bidan, Dina, Alia, Ani, Ibu Ute, Asri, Ibu Timur, Anto, Dian, Dekan, Muri, dan semuanya saja tanpa terkejali.
1: Baik,
3: Tuhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Baim di Polewali Mandar. Baik, pendengar, kita putarkan dulu dua lagu yang sudah masuk.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Cek fakta.
2: Cek fakta pendengar, diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang mengalami semacam terapi penyembuhan dan sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Berdasarkan penelusuran pendengar, fakta dari informasi ini ternyata diabetes tipe 1 dan 2 ini bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan bahwa pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 ini sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Cek fakta selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif untuk guru ASN dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya, modus sejenis ini pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah, kemudian 7 juta rupiah, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Nah, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pendengar, ini mengimbau para guru agar waspada terhadap sejumlah laman palsu yang berujung phishing terkait bantuan insentif.
1: Cek fakta.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Masih bersama saya Nita pendengar di sore hari ini dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada chat yang masuk ini dari Ibu Hasriani di Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Nita? Alhamdulillah baik. Di sana apa kabar Ibu Hasriani? Mau dengar lagunya Nur Halimah Surat Terakhir. Salam buat Ibu Mida, Darmawati, Gibran, Anto Diduri, Pak Salman, Ibu Lia di Mateng, dan buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore katanya, dan buat Mbak Nita selamat bertugas. Terima kasih banyak buat Ibu Hasriani. Sehat selalu bersama keluarga dan sukses selalu. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya ada chat lagi yang masuk dari Raj Aryan di Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai, Majene. Request lagunya Nyamuk-Nyamuk Cinta dari Astraf. Salam buat anak Karang Taruna, Mamesa, Pangalo, Salabose, dan Paraelo. Juga buat Pompes, Hairunas, Rusung, serta yang nongkrong di rumah makan sore di Tundah, Labuang Utara. Baik, terima kasih untuk Raj Aryan. Nanti lagunya kami putarkan. Nah, selamat memonitor pastinya untuk semuanya. Kita terima penelpon lagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Dan juga ada kita.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Tondi Kak Gita.
3: Ah, Kak Tondi, apa kabar di sana?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Lagunya Kak Tondeng di siang hari ini?
4: Lagunya Kak, lagunya Asep Irama.
3: Asep Irama yang mana?
4: Calon ibu.
3: Calon ibu?
4: Ya. Yeah.
3: Untuk siapa lagunya ini?
4: Untuk selesai ya Kak.
3: Baik kalau begitu. Terima kasih selanya banyak Kak Tondeng.
4: Asal.
3: Ya, baik.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Tondeng di sore hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Kita dengarkan pendengar lagu yang sudah masuk. Nur Halimah terlebih dahulu, Surat Terakhir.

0: Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar Pro 1 RRI memuju dimanapun Anda berada. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pagelaran RRI Mamuju yang bertempat di Aula Dinas Perpustakaan Sulawesi Barat. Menghadir ini adalah pagelaran seni budaya Bahari dengan topik jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju.

Pendengar, pagelaran ini akan menghadirkan Sumare Art, Hidayat Faturrahman, juga Naifa Inaya. Kemudian ada Macak Padang dan dipandu oleh Dila dan Randi Virgiawan di sore hari ini.

Pendengar LPP RRI Mamuju, kembali pagelaran ini digelar pendengar untuk mendukung tentunya pelestarian kearifan lokal. Kepala RRI Mamuju pendengar Rina Irvantini menyampaikan kebanggaan dan tentunya komitmen lembaganya menginternalisasi nilai budaya bahari ke generasi muda Sulawesi Barat. Ia menjelaskan bahwa ikon utama pagelaran adalah mengangkat warisan budaya Desa Sumare. Nah, mungkin di sini ada yang dari Desa Sumare, boleh juga bergabung nanti ke lokasi pendengar. Ini adalah wilayah pesisir di Kabupaten Mamuju. Jadi masyarakatnya ini dikenal turun-temurun sebagai pelaut tangguh. Karakter itu disebut warisan khas yang harus dijaga keberlangsungannya. Di lokasi pendengar sekarang, antusiasme generasi muda terlihat tinggi. Anak-anak dan remaja menampilkan beragam keterampilan seni, ada tari nelayan, tari pangkalumpang, pencaksilat hingga nyanyian pesisir. Nanti selain dari siaran langsung yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang langsung relay dari Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat, nanti kita juga akan terhubung dengan rekan Ilham untuk menyampaikan laporan langsung situasi di sana seperti apa.

Nah, pendengar, untuk lagu-lagu yang sudah masuk, ini lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah masuk, mungkin nanti kami putarkan sembari menunggu relay dari Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat. Ada Nyamuk-Nyamuk Cinta, selamat menikmati.

0: Baik pendengar berikut.
1: Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
0: Oh, baik pendengar.
2: Sama kita akan saksikan di pagelaran budaya Gedung Persib di Aula Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sulawesi Barat. Ini kita sedang bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Itulah tadi.
1: Lo bersama ya. Dan berikutnya kita akan bersama bertanya. Lagi awal kali ini. Terima kasih.

0: Dimohon duduk kembali.
1: Baik pendengar, masih di dalam pagelaran
2: Lawan adalah inspirasi terbesar kami. Dari sanalah leluhur mengajarkan arti keberanian. Lihatlah perahu-perahu kecil yang bertaruh di tengah badai. Digerakkan oleh jemari bertenaga yang memegang bude dan berlindung di bawah teduhnya sarang. Laut tidak hanya menjadi tempat mencari makan. Laut adalah rumah, jiwa, dan martabat kami.
3: Sebuah landscape kehidupan, di mana daratan dan lautan bersatu dalam nafas yang sama. Membawa hamparan ombak memuju dan angin selat di atas panggung ini. Malam ini, di atas panggung ini, jaring-jaring nelayan ditebak, doa-doa mupakuli dan tudak bala dilarungkan ke air suci, dan ketangguhan jiwa bahari ditarikan dengan apik lewat gerak tari pelaut, tari pangkalumpang, mancak padang, serta alunan senandung pesisir.
4: Dari Aula Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat, RRI Mamuju mempersembahkan Panggung Seni Budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Live 01 RRI Mamuju 96 100,2 dan 97,6 MHz serta Facebook dan YouTube RRI Mamuju.

0: Baik, pendengar, berikut kita akan dengarkan bersama lagu Palebo yang dibawakan oleh Taipa Kiara Anaya.
1: Palebo.

0: Baik pendengar, berikut kita akan bersama saksikan tari posasi yang dalam bahasa Indonesia berarti tari nelayan.
1: Tari posasi merupakan tarian yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat pesisir Sumare yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan laut. Tarian ini menggambarkan perjalanan para posasi atau nelayan. Tarian ini diolah dari aktivitas keseharian posasi, seperti mendayung perahu, mengamati ombak dan arah angin, mendebar jala, menyerok ikan, mengumpulkan hasil tangkapan ke dalam keranjang, serta ungkapan kegembiraan dan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh. Seluruh rangkaian gerak dikemas dalam koreografi yang dinamis, energik, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan nilai kerja keras, ketekunan, keberanian menghadapi tantangan, serta solidaritas yang kuat di kalangan masyarakat pesisir.

Tari Posasi merupakan tarian yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat pesisir Sumare. Sebuah komunitas yang menggantungkan hidupnya pada kekayaan laut. Laut bagi mereka bukan hanya tempat mencari nafkah, melainkan juga ruang belajar, ruang bermain, dan ruang untuk berdoa. Di sanalah harapan, cemasan, dan rasa syukur bertemu setiap hari. Tarian ini menggambarkan perjalanan para posasi, para nelayan Sumare, sejak mereka bersiap mendorong perahu, meninggalkan bibir pantai, hingga kembali lagi membawa hasil tangkapan. Gerak-gerak yang dihadirkan diolah dari aktivitas harian para nelayan, mendayung perahu, mengamati ombak dan arah angin, menebar jala, menyerong ikan, serta mengumpulkan hasil tangkapan ke dalam keranjang. Setiap gerak bukan sekedar ilustrasi, tetapi cara tubuh bercerita tentang dunia pesisir Sumare. Di balik itu semua tersimpan suasana batin para posasi. Ketegangan ketika cuaca tak menentu, kecemasan saat ombak mulai membesar, dan kelegaan ketika jala terangkat penuh hasil laut. Ungkapan kegembiraan dan rasa syukur atas rezeki yang diperoleh tampak dalam dinamika gerak dan formasi kelompok. Seolah menghadirkan suasana pesisir ketika para nelayan pulang dan disambut keluarga. Seluruh rangkaian gerak dikemas dalam koreografi yang dinamis, energik, dan penuh semangat kebersamaan. Gerak mendayung bersama, menarik jala secara serempak, hingga saling membantu mengangkat hasil tangkapan, menggambarkan bahwa kerja di laut selalu bertumpu pada solidaritas. Tidak ada nelayan yang benar-benar bekerja sendirian. Dalam tarian ini nilai kerja keras, ketekunan, keberanian, menghadapi tantangan alam, dan solidaritas yang kuat di kalangan masyarakat pesisir menjadi jiwa utama. Melalui tari posisi ini, pendengar, kita akan diajak untuk melihat laut dari sudut pandang masyarakat Sumare. Laut yang keras namun penuh harapan, laut yang menuntut keteguhan sekaligus mengajarkan kerendahan hati. Di atas panggung, kisah para nelayan yang sering luput dari perhatian mendapatkan ruangnya kembali untuk dilihat, didengar, dan diapresiasi. Dan inilah kita saksikan bersama tari posasi atau tari nelayan.

0: Hadirin, pendengar, dan pemirsa, kita sambut pembawa acara kita, Dila dan Randy Virgiawan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore dan selamat datang di Pagelaran Seni Budaya Bahari.
1: Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju. Wow, keren banget ya Dila ya sore hari ini. Tadi sudah dibuka oleh dua penampil ya, dari adik-adik kita.
2: Adik Naifa dan dari Sumarea.
1: Betul sekali, luar biasa, bisa tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu.
2: Luar biasa karena
1: luar biasa ya Dila ya. Dan hari ini juga kegiatan Pagelaran Seni Budaya Bahari ini itu bisa didengarkan langsung dan disaksikan melalui kanal Facebook dan YouTube LPP RRI Mamuju.
2: Dan juga bisa live streaming di RRI Digital di Pro1 Mamuju 96,0 FM, 97,2 okay. Dan 100,2 FM.
1: Oke. Okay. Kemudian pada sore hari ini juga Bapak Ibu telah hadir di tengah-tengah kita bersama Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Ibu Rina Irvantini, SHMSI. Selamat sore Ibu, ini sepertinya pertemuan kedua buat kita Ibu ya. Selamat sore, sehat-sehat ya Ibu ya.
2: Iya Kak Randy. Dan selanjutnya yang terhormat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang terhormat Pak Kadis Mustarimo Mula, SOS MAPP.
1: Dan selanjutnya hadir juga bersama kita pada sore hari ini Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selamat sore Ibu.
2: Oke, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pak Sekretaris Dinas Saifuddin SPD MAP.
1: Selanjutnya juga sudah hadir bersama kita Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju yang diwakili oleh Kabid Seni Budaya, Ibu Imelda. Selamat sore. Oh ya. Selanjutnya.
2: Selanjutnya Kepala Desa Sumare, Bapak Samar beserta perangkat Desa Sumare, selamat ya. Datang Pak.
1: Yang diwakili oleh Sekretaris Desa Sumare. Selamat sore Pak Sekdes. Dan juga telah hadir bersama kita sore hari ini
2: ada Kepala Sekolah SMK Rangas.
1: Oke. Okay.
2: Kepala Sekolah SD Inspir Sumare dan
1: ya. Kepala Sekolah. Pada sore hari ini tadi di awal sudah dibuka dengan penampilan yang begitu memukau, suara dari adik kita
2: Naifa Kiara Anaya Naifa yang membawakan Kiara lagu Ayanaya. Polebo.
1: Polebo. Nanti. Jadi polebo iya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pelaut ya, Dila ya. Pelaut, benar ya Bapak Ibu ya? Pelaut. Suaranya juga merdu sekali.
2: Merdu sekali.
1: Luar biasa sekali iya, ya.
2: Dan ini juga lagu berkisah tentang kehidupan nelayan mandar dan keindahan
1: laut. Kemudian dituangkan ke dalam lagu seperti iya, itu. Kan. Dan juga pada sore hari ini Bapak Ibu, selain penampilan dari adik-adik kita yang luar biasa, akan ada juga kuis.
2: Ya betul banget Kak, ini yang ya, paling menarik juga.
1: Yang
2: nih,
1: paling menarik, ini. Karena Bapak Ibu dan juga teman-teman, bisa mengikuti kuis Instagram dan akan ada 3 orang pemenang. Caranya dan, gimana Dila?
2: Dan untuk komponen penilaiannya itu yang dipilih mulai dari caption terbaik dan gaya foto terlucu.
1: Gaya foto terlucu tentu saja dengan follow Instagramnya
2: RRI Mamuju,
1: okay.
2: Pro2 Mamuju dan PPID RRI Mamuju.
1: Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu yang suka main Instagram, silahkan ikut kuis Instagramnya dengan ketentuan seperti yang sudah disebutkan Dila tadi ya.
2: Iya, dan ada juga ketentuan hashtagnya nih Kak Randy, ya. Yaitu Pagelaran Seni RRI Mamuju dan RRI Mamuju.
1: Pagelaran Seni Mamuju dan juga RRI Mamuju. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, selain kuis Instagram, Kita juga akan ada kuis langsung. Jadi akan ada pertanyaan.
2: Betul.
1: Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Dan tentunya yang bisa menjawab dengan benar akan kita
2: dipilih dua orang pemenangnya.
1: Dipilih dua orang untuk kita kasih hadiah.
2: Betul banget. Okay. Ini hadiahnya pasti menarik nih Karandini.
1: Tentu saja pastinya menarik. Oke, apalagi yang menarik Dila?
2: Oke, yang menarik itu jadi dari adik tari yang Sumare Art.
1: Oke.
2: Jadi talenta reproses ini merupakan siswi SD Impres Sumare. Ada Akila Ramadhani. Naura Nursyam dan juga ya. Adik Salsa.
1: Adik Salsa. Halo, halo berdiri halo. Tepuk tangan buat adik-adik kita luar biasa. Selain adik-adik kita luar biasa, tentunya ada guru-gurunya juga.
2: Betul
1: mungkin
2: banget,
1: yang luar biasa mungkin. Dada-dada dulu Ibu, Bapak Ibu.
2: Halo, Ibu.
1: Selamat sore. Bye. Luar biasa sekali murid-muridnya, siswi-siswinya pada sore hari ini. Ya, ya dan yang tidak kalah luar biasa setelah ini.
2: Oke, setelah ini
1: ya.
2: Ada penampilan lagi nih Kak.
1: Oke.
2: Tapi sebelum lanjut kayaknya bagus kita tes dulu semangatnya teman-teman di sini.
1: Boleh. Kami minta dulu, kami mau tes dulu semangatnya ya. Bapak Ibu guru, kemudian teman-teman yang ada di belakang yang hadir sore hari ini, kalau misalnya Dila bilang Pagelaran Seni Budaya Bahari, jawabnya gimana
2: teman-teman,
1: Dila?
2: Teman-teman jawabnya Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju.
1: Bisa ya Bapak Ibu ya? Kita coba ya, kita tes ya Bapak Ibu ya. Ayo Dila.
2: Pagelaran Seni Budaya Bahari.
1: Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Oke, wah, tepuk tangan sekali lagi
2: ini, Kak Randi.
1: Untuk kita semua luar biasa. Selanjutnya okay. Bagaimana teman-teman? Dari
2: Pamanca ini.
1: Pamanca.
2: Ya.
1: Setelah ini kita akan menyaksikan kembali pementasan Pamanca.
2: Ya,
1: dengan persembahan Mancak Padang.
2: Oke.
1: Penasaran?
2: Penasaran juga kan?
1: Penasaran Mancak Padang akan seperti apakah penampilannya pada sore hari ini? Langsung saja Dila.
2: Kita panggil Pemanca dengan membawakan Mancak Padang. Selamat menyaksikan.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih dalam pagelaran seni budaya Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju yang kami siarkan langsung dari aula kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan pendengar yang saat ini tampil di atas panggung adalah pementasan Manca Padang. Manca Padang ini, saudara, adalah seni bela diri tradisional dan merupakan warisan budaya luhur suku Mandar yang berasal dari desa Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tarian ini, saudara, memadukan gerakan pencaksilat dengan atraksi menggunakan sebilah parang atau pedang, dimainkan oleh 3 pendekar, saudara, serta diiringi tetabuhan gendang. Semua mata memandang dengan penuh hikmat gerakan-gerakan yang ditarikan di atas panggung. Saudara pendengar, makna dan atribut Manca Padang sendiri, saudara, ini adalah merupakan simbol ketahanan adat. Di desa Sumare sendiri, saudara, tarian ini bukan sekedar hiburan semata, melainkan ini adalah sebuah simbol kewibawaan, keberanian, dan juga menjadi identitas masyarakat maritim. Ya, sudah selesai, dan saudara pendengar, ketiga pendekar ini sudah menuruni panggung, dan sejumlah mata masih tetap dengan penuh hikmat menyaksikan apa penampilan
1: panggung seni budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Belitung, Sulawesi Barat. Sebuah suara hadir untuk menginformasikan, mengedukasi, dan menginspirasi. Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia Mamuju. Lembaga penyiaran publik yang kini berdiri mandiri, mengusung semangat baru sebagai kanal informasi dan inspirasi. Dengan 3 frekuensi utama, RRI Mamuju menjangkau 5 kabupaten di Sulawesi Barat. Dan kini melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming, suara kami tak terbatas ruang, dapat diakses di seluruh penjuru Pasangkayu, Mamasa, bahkan seluruh Indonesia. RRI Mamuju hadir dengan beragam program yang dekat dengan masyarakat. Dari dialog interaktif, membahas isu strategis seperti Halo Sulawesi Barat, hingga hiburan karaoke udara yang meriah. Kami juga menjadi ruang berdialognya generasi muda lewat Ngobras, sarana ketenangan rohani, serta sajian berita aktual dan perakiraan cuaca terpercaya melalui Warta Sulawesi Barat. Kami aktif menjangkau masyarakat dimanapun mereka berada. Melalui media sosial, RRI Mamuju tidak hanya menyiarkan, tetapi juga berinteraksi. Ribuan followers di Facebook, Instagram, dan YouTube menjadi saksi keterlibatan kami dalam setiap momen penting. Dari dialog langsung dengan pimpinan daerah, hingga liputan spesial hari besar. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Mamuju turut berkontribusi pada pembangunan melalui penerimaan negara bukan pajak. Kami membuka pintu kemitraan yang luas dengan berbagai layanan jasa penyiaran profesional, seperti siaran iklan, dialog interaktif, hingga siaran langsung dari lokasi acara dengan tarif yang kompetitif. LPP RRI Mamuju, handal, profesional, berintegritas. Kami berkomitmen untuk terus menjadi sahabat dan sumber informasi terpercaya Anda. Mari bersama-sama membangun Sulawesi Barat yang cerdas dan berbudaya.

0: Anda masih mengikuti Panggung Seni Budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju.
1: Oke, baik, masih bersama kita di Pagelaran Seni Budaya Bahari,
2: Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju.
1: Betul sekali. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat ya? Masa nggak semangat sih, Dila?
2: Perlu dites dulu ini, Kak Randi.
1: Perlu dites dulu mungkin. Oke. Ya. Ayo, silakan Dila. Masih ingat ya, Bapak Ibu ya?
2: Ya.
1: Masih ingat ya? Masih ingat. Oke. Ayo, Dila.
2: Pagelaran Seni Budaya Bahari,
1: Pesisir Mamuju.
2: Oke, kayaknya
1: masih
2: kurang
1: kayaknya.
2: Kanan ini, Kak.
1: Masih kurang kayaknya ya. Sebelah kanan kami, di sebelah kiri. Kan masih muda-muda nih di sebelah kiri yang bagian belakang. Kita tes dulu boleh?
2: Boleh.
1: Ayo, tahu ya teman-teman ya, ibu-ibu ya. Kalau misalnya Dila bilang Pagelaran Seni Budaya Bahari, teman-teman dengan semangat harus bilang Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju.
2: Oke.
1: Boleh? Kita tes ya. Halo. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Oke, Dila. Oke. Silakan.
2: Pagelaran Seni Budaya Bahari,
1: Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Tepuk tangan. Oke, sekali lagi untuk kita,
2: untuk kita semua.
1: Bapak Ibu luar biasa sore hari ini. Ya. Kalau tadi baru saja kita menyaksikan Mancak Padang. Itu tadi merinding loh, Dila saya. Pertunjukannya, musiknya yang ada apa
2: seni
1: namanya?
2: Seni bela dirinya, Kak.
1: Seni bela dirinya luar biasa, gerakannya.
2: Parangnya juga itu asli, Kak.
1: Parangnya kalau parangnya itu kayu.
2: Iya.
1: Jadi jadi Mancak Padang itu adalah pertunjukan seni bela diri silat.
2: Okay.
1: Dengan menggunakan pedang yang terbuat dari kayu.
2: Iya, tapi itu tadi kelihatannya real banget, Kak Randi.
1: Iya, betul sekali. Dan ternyata Mancak Padang ini, Bapak Ibu, merupakan warisan budaya yang telah lama hidup dan dijaga oleh masyarakat Desa Sumare.
2: Okay.
1: Jadi di pesisir Pantai Mamuju ini salah satu desa yang berbatasan langsung dengan bibir pantai begitu, Dila, adalah Desa Sumare. Dan tadi kita saksikan beberapa penampil, ada yang dari SD Impres Sumare. Mana suaranya SD Impres Sumare?
2: Oke.
1: Iya kan?
2: Banyak masanya dari Sumare nih,
1: Banyak
2: Kak.
1: Masanya. Terus ada Mancak Padang seperti
2: Betul.
1: Itu dari Sumare juga. Nah, karena dari tadi kita disuguhi sama teman-teman yang dari Sumare, kita mau panggil aja.
2: Oke,
1: kita mau wawancarai
2: ya.
1: Tokoh pemimpin di Desa Sumare. Okay. Tapi sebelum itu, kami mau mengingatkan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman, khususnya yang kayaknya baju hitam putih ini ya.
2: Iya.
1: Ini
2: berpotensi
1: yang
2: nih.
1: Berpotensi nih, berpotensi
2: bisa
1: sekali nih.
2: Bisa ikut kuis nantinya.
1: Untuk ikut kuis Instagram.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dengan syarat harus diposting di feed Instagram.
1: Okay.
2: Karena komponen penilaiannya ini ya, Kak Randi,
1: ya,
2: dipilih melalui caption terbaik dan
1: caption
2: gaya
1: terbaik.
2: Foto terlucu.
1: Jadi ingat, yang dinilai adalah caption terbaik dan juga
2: gaya,
1: foto terlucu. Tapi sebelumnya harus
2: wajib follow akun Instagram RRI
1: ya.
2: Mamuju,
1: okay.
2: Pro2 Mamuju, dan
1: ya,
2: Instagram PPID RRI Mamuju.
1: Oke, okay. Dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang punya Instagram, yang main Instagram, kalau misalnya mau ikut dapatin hadiah yang seru pastinya, boleh ikutan kuisnya.
2: Iya, yes, sekarang nih. Dan captionnya jangan lupa juga ya, pakai hashtag Pagelaran Seni RRI Mamuju dan
1: okay.
2: RRI Mamuju.
1: Oke, okay. Baik, langsung saja Dila.
2: Iya, Kak.
1: Karena mungkin kita penasaran, saya penasaran, saya yakin juga Bapak Ibu penasaran. Sumare
2: ya,
1: ini
2: banget,
1: istimewanya
2: Kak.
1: Apa? Yang spesial di Sumare itu apa? Tadi kan sudah ada beberapa penampilan
2: ya,
1: yang dari Desa Sumare.
2: Dan kira-kira apa lagi nih yang menarik dari Sumare?
1: Betul. Kita langsung saja

0: Alhamdulillah
1: Baik.
0: masih baik.
2: Baik, alhamdulillah.
1: Oke,
2: Oke,
1: alhamdulillah.
2: bagaimana tanggapan Bapak ini terkait acara kita di pegelaran seni budaya Bahari ini, Pak?
0: Atas nama masyarakat dan pemerintah Desa Sumare,
1: ya,
0: mengucapkan terima kasih banyak kepada LPPRI. Terima kasih, Bu, atas atensi yang telah diberikan sehingga secara perlahan budaya kami yang memang sudah turun-temurun kami jaga, kami lestarikan itu bisa terekspos melalui RRI Mamuju. Kemudian saya juga sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa Sumare yang tadi mulai dari tadi pagi sama-sama ada kegiatan lain yang sama pentingnya dengan kegiatan ini. Jadi mewakilkan kepada saya bersama teman-teman yang lain untuk hadir di gedung ini untuk acara RRI itu.
1: Nah, saya juga penasaran nih, Pak. Nah, Sumare kan pesisir pantai berbatasan langsung dengan laut ya, Pak? Ya, pesisir pantai panjang ya ininya ya.
0: Iya. Memang berbatasan langsung dengan Selat Makassar.
1: Kemudian untuk di masyarakat Sumare sendiri rata-rata pekerjaannya apa, Pak? Sebagai apa, Pak?
0: Sampai hari ini data yang kami himpun di desa berdasarkan income per kapita masyarakat itu berada di kisaran 83% itu bekerja di sektor perikanan tangkap.
1: Oh, memang perikanan ya, Pak, ya?
0: Perikanan tangkap sebagai mata pencarian pokok.
1: Memang berarti tadi yang ditampilkan baik itu dari teman-teman tadi, adik-adik tadi, memang itu menggambarkan kehidupan ataupun aktivitas nelayan yang ada di Desa Sumare seperti itu, Pak.
0: Tadi itu ya, itu sudah menggambarkan bahwa inilah kehidupan masyarakat Desa Sumare,
1: ya,
0: mulai daripada menangkap ikan dengan memakai sampan atau lepa-lepa,
1: ya,
0: bahasa Mamujunya
1: lepa-lepa, ya,
0: ada juga yang pakai kapal motor dengan mesin dalam,
1: ya,
0: ada juga mesin tempel, ada juga yang pergi mencari nelayan ikan itu pakai seperti tadi jaring.
1: Oke,
2: Pak. Kan ini saya sebagai warga Mamuju nih, Pak, yang suka jalan-jalan. Kira-kira ada nggak sih rekomendasi wisata yang ada di sana, hidden gem gitu, supaya siapa tahu teman-teman ada yang mau visit juga ke Sumare,
1: mungkin,
2: Pak.
1: Tempat wisata, Pak, yang di Sumare yang mungkin teman-teman Ibu Kepsta mungkin mau liburan Sabtu Minggu seperti itu, kalau mau jalan ada nggak, Pak, tempat atau mungkin makanan khas yang ada di Desa Sumare yang bisa diinformasikan ke kita? Silakan, Pak.
0: Atas nama pemerintah desa lagi, saya menyampaikan bahwa di sana itu ada wisata bahari, wisata pantai. Kemudian kalau wisata tentang alam juga itu tidak tertutup juga kemungkinan karena di sana juga perbukitan. Kemudian kami dari pemerintah Desa Sumare itu sangat terbuka, terutama untuk RRI. Terima kasih kami kepada RRI. Insya Allah kami di pemerintah desa sangat menyambut itu. Dan insya Allah kita bisa fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI.
1: Oke, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemerintah Desa Sumare. Kita berharap setelah kegiatan ini mungkin akan ada kolaborasi lagi antara LPPRRI Mamuju dan juga pemerintah Desa Sumare, tentu saja ya, Pak, ya, betul, Pak, untuk memperkenalkan budaya dan juga kesenian ataupun makanan tradisional dan pariwisata yang ada di Desa Sumare. Baik, terima kasih, Pak Sekdes, terima kasih banyak, lancar terus untuk teman-teman Sumare. Kami persilahkan kembali
2: ke tempat Bapak.
1: Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk pemerintah Desa Sumare. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdesnya bahwa harapannya akan selanjutnya akan ada kolaborasi mungkin dan siap mendukung berkolaborasi dengan teman-teman LPP RRI
2: Mamuju.
1: Selanjutnya, kalau tadi kita sudah wawancara Pak Kade Sumare, kita akan mewawancarai yang punya acara.
2: Iya, Kepala Stasiun RRI Mamuju, Ibu Rina.
1: Ibu Rina, selamat sore. Silakan, Ibu. Selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore.
1: Sehat, Ibu?
3: Siap, sehat. Alhamdulillah.
1: Iya. Izin, Bu, mungkin bisa disampaikan ke kita, ke Bapak Ibu yang hadir, terkait persiapan, bagaimana persiapannya kemudian.

0: kemudian ini acara pagelaran seni ini apakah memang diadakan tiap tahun atau seperti apa Bu? Silakan Ibu.
1: Ya, jadi Bapak Ibu saya mohon izin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hari ini berkenan hadir di Aula Gedung Perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menyambut baik bagaimana kita semua peduli dengan budaya yang ada di Sulawesi Barat, secara khusus budaya di Sumare. Luar biasa sekali karena saya melihat bahwa adik-adik di usia yang sangat dini sangat lincah membawakan budaya dalam hal tari, kemudian seni budaya yang lain. Ini luar biasa, artinya bahwa kita semua sangat peduli dengan budaya kita. Bukan hanya melestarikan, tapi saya yakin bahwa budaya ini menjadi pegangan kita, menjadi bagian dari karakter kita. Dan Bapak Ibu semua, utamanya masyarakat di Sumare dan Sulawesi Barat, saya yakin dan percaya membagikan karakter baik ini kepada generasi muda di Sulawesi Barat. Saya juga bersyukur rekan-rekan di RRI Mamuju, utamanya kami semua di RRI juga melihat bahwa budaya Sulawesi Barat khususnya di Sumare ini perlu bersama-sama kita selalu bergandengan tangan untuk mengembangkan budaya ini dengan lebih baik lagi. Kami memberikan ruang yang sangat besar untuk bersama-sama mengedepankan budaya Sulawesi Barat.
2: Wah, Kak Dila. Iya.
0: Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Kepala Stasiun RRI Mamuju. Jadi kegiatan ya. Izin Ibu sedikit lagi, kegiatan yang seperti ini berarti tahunan ya Bu ya, direncanakan ya. Tahunan. Ya. Oke. Okay.
1: Jadi setiap tahun kami mempunyai 2 kali pagelaran budaya, dan untuk 6 bulan pertama ini kami sudah menyelenggarakan di bulan Juni ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada semua stakeholder yang sangat membantu sehingga bisa terlaksana dengan baik pagelaran pada sore hari ini.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju yang telah memberikan mengapresiasi teman-teman yang tampil. Kami persilahkan Ibu, terima kasih banyak untuk kembali ke tempat. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju. Yes. Okay. Luar biasa ya Dila ya. Okay. Jadi ini merupakan kolaborasi yang sangat sangat luar biasa dari berbagai pihak. Ya, luar biasa sekali. Dan yang tidak kalah luar biasanya adalah setelah ini
2: bakalan ada tari nelayan.
0: Tari nelayan. Oke, okay, siapakah kira-kira yang akan menampilkan tari nelayan Dila? Penasaran Bapak Ibu? Penasaran? Oke, langsung saja Dila.
2: Kita panggil adik kita Hidayat Fatur Rahman.
0: Tari nelayan.
3: Tari nelayan. Tarian ini menggambarkan masyarakat Mandar yang berani mencari rezeki dengan memakai perahu kecil dan memakai bose atau dayung. Dalam tarian ini memperlihatkan seorang pria yang tangguh yang mendayung ke laut lepas untuk mencari rezeki. Dalam tarian ini menceritakan masyarakat Sulawesi Barat yang sangat bergantung pada penghasilan dari laut demi keberlangsungan kehidupan.

0: dimanapun Anda berada. Masih dalam suasana pagelaran seni budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di Mamuju. Dan saat ini dapat kami gambarkan, pendengar, adalah penampilan tarian, sebuah sajian yang begitu kuat menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir Mandar. Nampak tari nelayan, gerakan demi gerakan ditampilkan, menggambarkan sosok seorang pelaut tangguh yang tengah mengarungi laut lepas dengan sebuah perahu kecil. Tangannya terlihat kokoh memainkan bose atau dayung, seolah membawa perahu itu melewati ombak demi mencari rezeki di laut lepas. Tarian ini, pendengar, bukan sekedar menggambarkan gerakan, akan tetapi juga menceritakan bagaimana laut itu kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Barat. Dari laut, masyarakat Sulawesi Barat banyak menggantungkan harapan, memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menjaga keberlangsungan kehidupan. Sejumlah mata masih menatap, menyaksikan gerak demi gerak yang ditarikan oleh Fatur Rahman, salah seorang siswa di Mamuju, siswa SMP Buah Hati yang saat ini menduduki, berada di kelas 2, dan banyak prestasi-prestasi yang dimiliki. Salah satunya dalam waktu dekat juga ini akan mewakili Sulawesi Barat, mewakili Indonesia untuk sebuah ajang di tingkat nasional di Vietnam di bulan Juli mendatang. Baik, saudara, setiap ayunan tangan dan juga langkah penari ini menggambarkan, menghadirkan pesan-pesan tentang keberanian, kerja keras, dan juga keteguhan hati masyarakat Mandar yang dikenal dekat dengan laut.
1: Wow, keren sekali, energi sekali ya, luar biasa.
2: Hidayat Fatur Rahman ini dipanggil apa nih? Hidayat Fatur Rahman.
3: Hidayat, Kak.
2: Halo, Dayat.
1: Dadah dulu ya. Sampai jumpa.
2: Oke, ini Dayat umurnya berapa sih, Dayat?
3: Umur 13 tahun.
2: 13 tahun.
1: Wow.
2: Kayak seumuran ya, Kak Randi ya.
1: Seumuran sama saya.
2: Oke. Asal sekolah di mana sih, Randi? Randi, sorry. Dayat.
3: Di SMP IT Buah Hati. Islamic School.
1: Okay, SMP IT Buah Hati. Ya, SMP berarti ya, Dayat ya. Oke. Nah, mau tanya nih, Dayat, ditanya sama Kadila. Oke.
2: Okay. Oke, Dayat, sejak kapan nih latihan tari nelayan ini, Dayat?
3: Latihannya itu sekitar 1 minggu.
2: Satu minggu
1: untuk persiapan tampil hari ini.
2: Iya, totalitas banget ya, mulai totalitas dari pakaiannya, ya, atributnya, propertinya, pokoknya ya, totalitas banget.
1: Yang mau saya tanyakan, Hidayat ini belajar sendiri atau ada pelatihnya?
3: Ada pelatih, Kak.
1: Ada pelatihnya, ya, berarti ada. Ya. Wow, keren banget. Kalau mungkin misalnya teman-teman ada yang dari SD mana begitu mau seperti Dayat, mungkin boleh lah.
2: Ya, boleh tipsnya. Boleh ya. Teman-teman yang mau kayak Dayat juga.
3: Tips buat teman-teman semua, selalu percaya diri, memberanikan diri untuk saat tampil, selalu semangat dan terus berprestasi.
1: Oke. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dayat. Ya, kami informasikan juga bahwa Hidayat Fatur Rahman ini merupakan putra kebudayaan Cilik Nusantara 2025. Benar ya, Dayat?
3: Ya,
1: dan sebentar lagi bulan Juli atau Agustus 2026 ini akan mengikuti ajang internasional bergengsi.
2: Ya, di mana itu, Dayat?
1: Di mana ya?
3: Di Vietnam.
1: Di Vietnam.
2: Wow. Sudah internasional ya, Dayat ya.
1: Iya, jadi Dayat, Hidayat hari ini, sore hari ini insya Allah akan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain seperti itu. Itu bisa diceritakan nggak kegiatannya apa aja nanti itu? Hidayat yang di Vietnam.
2: Hidayat nanti bawa apa ke Vietnam?
3: Seperti national costume. Membawa verbal speech. Dan Q&A.
2: Banyak juga ya yang dibawa nih.
1: Banyak juga ya. Kita doakan Dayat, Hidayat sukses untuk karir selanjutnya. Terima kasih banyak. Kita persilahkan kembali ke tempat Dayat. Tepuk tangan sekali lagi untuk
2: semangat Hidayat
1: Fathur Rahman. Wow. Penampil sore hari ini keren-keren sekali ya, Dila ya. Keren-keren sekali. Sudah ada yang sampai level nasional,
2: internasional.
1: Nah, kalau yang level nasional ini ada lagi nih, Dila nih.
2: Oke, karena tadi sudah melihat tarian ya dari Dayat. Selanjutnya nih Kak, kita akan bersama-sama kembali mendengarkan suara emasnya Naifa.
1: Naifa Kiara Anaya yang akan membawakan lagu Lemba Tampalang. Tepuk tangan untuk Naifa.

0: mana Naifa?
1: SD Negeri 1 Mamuju.
0: Negeri 1 Mamuju. Kamu kok suaranya bagus banget sih Naifa?
1: Iya, terima kasih.
0: Benar gak Bapak Ibu? Melengking, terus merdu gitu ya. Ada tipsnya gak Naifa buat teman-teman? Gimana sih supaya bisa punya suara yang semerdu suara kamu, gimana?
1: Oke, ini tips buat teman-teman juga ya. Jangan lupa belajar terus, berdoa, terus jangan pernah menyerah, terus latihan, dan kejar cita-cita kalian.
2: Oke. Tadi belajar ya Karandia?
0: Belajar.
2: Terus belajarnya siapa nih Naifa? Penasaran.
0: Ya. Belajar sendiri kah atau mungkin ada gurunya gitu, ada yang ngajari?
1: Biasa diajar sama orang tua, ada juga coachnya.
0: Coachnya juga.
2: Oh, ada coachnya.
0: Ada coachnya juga. Kalau nyanyi berarti ada coachnya, ada guru vokalnya.
1: Biasa diajarin.
0: Ya. Biasa belajar sendiri juga.
2: Oke,
0: kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa Naifa ini merupakan siswa berprestasi dari Mamuju Sulawesi Barat, pernah menjadi delegasi budaya ke tingkat internasional. Kemudian mewakili Mamuju di ajang Olimpiade Sains Nasional untuk tingkat SD.
1: Ya.
0: Oke, itu untuk bidang studi apa Naifa?
1: IPA.
0: IPA?
1: Iya.
0: Oke, kegiatannya di mana? Kalau bisa diceritakan sedikit mungkin?
1: Kegiatannya ada di sekolah waktu itu.
0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat adik kita Naifa Kiara Anaya. Oke, kami persilahkan kembali ke tempat.
2: Oke, ya,
0: terima kasih banyak. Oke, tepuk
2: semangat
0: tangan sekali
2: Naifa
0: lagi.
2: Oke.
0: Wow, luar biasa penampil sore hari ini Adila. Levelnya udah nasional, internasional ya.
2: Internasional juga nih.
0: Internasional juga, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya kita masih akan punya penampil untuk memeriahkan kita, kegiatan kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali ya, Dila ya.
2: Untuk ikut kuis.
0: Untuk ikut kuis buat teman-teman, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan
2: sudah foto nih Kak, sisa diposting.
0: Betul. Ada yang sudah upload, ada yang sudah pasang hashtagnya. Ada yang sudah sebelah kanan. Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah ikut, silakan, hadiahnya dijamin menarik pastinya. Ya. Caranya dikasih tahu Dila gimana caranya.
2: Oke, sebelum diposting ini perlu diperhatikan, wajib follow akun Instagramnya RRI Mamuju, Pro 2 Mamuju, dan PPID RRI Mamuju. Dan jangan lupakan memakai hashtag Pagelaran Seni RRI Mamuju dan RRI Mamuju.
0: RRI Mamuju, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua Bapak Ibu. Wah, kayaknya udah lemas aja nih. Apa mau tes ombak dulu, Dila? Boleh. Tes ombak dulu ya, teman-teman yang di belakang masih semangat. Bapak Ibu yang di samping kanan masih semangat ya. Tes ombak dulu, Dila.
2: Oke, Dila tes dulu ya. Pagelaran Seni Budaya Bahari.
0: Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju.
2: Kurang,
0: luar biasa.
2: Kurang.
0: Sekali lagi. Sekali lagi Dila.
2: Oke, Pagelaran Seni Budaya Bahari.
0: Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju. Wow.
2: Lanjut
0: luar
2: kasih
0: biasa.
2: Semangat sekali nih Kak.
0: Dan tentu saja kegiatan pada sore hari ini juga terlaksana atas dukungan penuh dari tuan rumah yang punya
2: RRI Mamuju
0: berkolaborasi dengan berbagai instansi, salah satunya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan hormat kami panggil ke atas panggung, persilakan ke atas panggung Bapak Mustari Mula Esos MAP untuk kita tanya-tanya nih.
2: Tapi itu selanjutnya Kak.
0: Iya.
2: Oke.
0: Silakan. Selamat sore Pak Kadis.
3: Selamat sore.
0: Iya. Sehat Pak.
3: Alhamdulillah.
0: Izin Pak, meminta tanggapannya Pak. Gimana tanggapannya terkait kegiatan yang dilaksanakan sore hari ini? Silakan Bapak.
3: Ya, makasih. Kegiatan Pagelaran Seni Budaya Bahari dengan tema jejak bahari Nusantara di pesisir Mamuju. Ini akan memberikan literasi kepada masyarakat betapa pentingnya jalur pesisir Mamuju ini.
4: Oke.
3: Okay. Kalau kita lihat sejarah, pesisir Mamuju ini bukan daerah persinggahan.
4: Oke.
3: Okay. Bukan daerah transit, tapi dia adalah pintu gerbang peradaban. Okay. 3.500 tahun yang lalu, bangsa Austronesia itu telah melakukan pendaratan di pesisir Mamuju ini.
4: Pesisir Mamuju.
3: Dan bukan hanya mendarat, tapi dia melakukan lagi perjalanan sampai ke Talumpang. Itu okay. adalah awal peradaban Austronesia di Sulawesi.
4: Jadi semacam pintu masuk ya,
3: pintu Pak. Masuk.
4: Pintu, pintu masuk.
3: Peradaban. Wow. Jadi pesisir Mamuju ini bukan hanya sebagai daerah persembahan atau transit.
4: Ya.
3: Dan ini telah diteliti oleh Van Steyl dan Stewart.
4: Oke.
3: Okay. Termasuk kita membukanya situs-situs di Kalumpang itu,
4: Kalumpang.
3: Misalnya Minahasa.
4: Ya.
3: Dan itu ada beberapa lagi situs yang lain.
4: Oke. Okay.
3: Nah, okay. yang kedua, pesisir Mamuju juga ini telah melakukan interaksi masyarakatnya ke beberapa wilayah.
4: Oke. Okay.
3: Anggaplah misalnya pertemuan peradaban Kerajaan Badung dan Badung Bali,
4: Bali
3: dengan Mamuju.
4: Mamuju ya.
3: Dengan adanya perkawinan genetika antara putra Raja Mamuju dengan putra Raja Badung yang melahirkan Lasalaga.
4: Iya. Okay. Jadi terjadi akulturasi budaya iya. seperti itu ya Pak
3: Kadis. Berarti pesisir Mamuju jauh sebelumnya memang telah menjadi daerah tujuan
4: dan
3: daerah
4: okay. Izin Pak Kadis, ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail dengan oleh Pak Kadis terkait bagaimana sejarahnya Mamuju ini bukan hanya sebagai tempat persinggahan ya. Tetapi merupakan apa pintu gerbang juga dan terjadinya akulturasi pertukaran budaya. Ya. Nah, izin Pak Kadis, mungkin bagi teman-teman adik-adik ini yang hobi baca, ini perpustakaan bukannya sampai kapan Pak? Dari hari apa sampai hari apa? Dari jam berapa sampai jam berapa Pak Kadis?
3: Ya.
4: Mungkin bisa dikasih informasi?
3: Perpustakaan kita ini buka setiap hari kerja.
4: Setiap hari okay. kerja. Senin sampai Jumat.
2: Jumat.
3: Ya. Okay. Senin sampai Jumat.
4: Okay.
3: Bahkan sebelum WFH kita buka Sabtu Minggu.
4: Oke.
3: Okay. Hanya karena okay. ada WFH, teman-teman kita yang P3 KPW
4: yeah.
3: yang lebih banyak bertugas sebagai layanan,
4: yeah.
3: maka untuk layanan Sabtu Minggu kita tutup sampai masa dibukanya WFH itu kembali.
4: Oke, okay. dan okay. terbuka untuk umum ya Pak Kadis ya. Untuk berarti untuk adik-adik juga yang dari SD Sumare misalnya, SD Buah Hati dan seluruh yang hadir pada sore hari ini kalau ingin datang baca buku di perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat ini terbuka setiap hari kerja.
2: Yeah.
4: Setiap hari. Kerja. Dari jam?
3: Dari jam 8 sampai jam 16.
2: Jam 4 sore.
4: Jam 4 sore. Okay. Jadi dicatat teman-teman, bagi yang ingin membaca silakan datang langsung ke gedung perpustakaan dan kearsipan daerah Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis atas dukungannya. Kita berikan standing applause buat Kepala Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat. Izin Bapak kami persilakan kembali ke tempat. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu kegiatan kita pada sore hari ini. Setelah ini masih ada lagi.
2: Iya.
4: Masih ada lagi tentunya. Jadi harap stay tetap di tempat.
2: Di Pagelaran Seni Budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Oke.
5: Panggung Seni Budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jantung Sulawesi Barat, sebuah suara hadir untuk menginformasikan, mengedukasi, dan menginspirasi. Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia Mamuju. Lembaga penyiaran publik yang kini berdiri mandiri, mengusung semangat baru sebagai kanal informasi dan inspirasi. Dengan 3 frekuensi utama, RRI Mamuju menjangkau 5 kabupaten di Sulawesi Barat. Dan kini melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming, suara kami tak terbatas ruang, dapat diakses di seluruh penjuru Pasangkayu, Mamasa, bahkan seluruh Indonesia. RRI Mamuju hadir dengan beragam program yang dekat dengan masyarakat. Dari dialog interaktif, membahas isu strategis seperti Halo Sulawesi Barat, hingga hiburan karaoke udara yang meriah. Kami juga menjadi ruang berdialognya generasi muda lewat Ngobras, sarana ketenangan rohani, serta sajian berita aktual dan perakiraan cuaca terpercaya melalui Warta Sulawesi Barat. Kami aktif menjangkau masyarakat dimanapun mereka berada. Melalui media sosial, RRI Mamuju tidak hanya menyiarkan, tetapi juga berinteraksi. Ribuan followers di Facebook, Instagram, dan YouTube menjadi saksi keterlibatan kami dalam setiap momen penting. Dari dialog langsung dengan pimpinan daerah, hingga liputan spesial hari besar. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Mamuju turut berkontribusi pada pembangunan melalui penerimaan negara bukan pajak. Kami membuka pintu kemitraan yang luas dengan berbagai layanan jasa penyiaran profesional seperti siaran iklan, dialog interaktif, hingga siaran langsung dari lokasi acara dengan tarif yang kompetitif. LPP RRI Mamuju, handal, profesional, berintegritas. Kami berkomitmen untuk terus menjadi sahabat dan sumber informasi terpercaya Anda. Mari bersama-sama membangun Sulawesi Barat yang cerdas dan berbudaya.

Anda masih mengikuti Panggung Seribu Daya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju. Di tanah Sumbare yang subur, tempat embun pagi menyentuh ladang dan hutan, menyimpan napas kehidupan. Lahirlah tangan-tangan perempuan Sumbare yang menyajikan hidangan dengan cinta kepada generasi penerus. Bukan sekedar makanan yang dibuatnya. Kalumpang adalah makanan yang mereka buat yang menggambarkan simbol kesabaran, kerja keras, dan rasa syukur masyarakat agraris yang hidup berdampingan dengan alam. Tarian ini menghadirkan perjalanan filosofis pembuatan kalumpang sebagai metafora perjalanan hidup manusia. Langkah kaki yang perlahan dan berulang menjadi lambang ikhtiar, sebuah pengingat bahwa segala hasil yang baik lahir dari proses yang tekun, tidak tergesa, dan penuh kesungguhan. Setiap pijakan menggambarkan perjalanan panjang. Aktivitas ini seringkali dikerjakan bersama, mempererat ikatan kekeluargaan dan sosial dalam masyarakat.

baik pendengar, masih dalam pagelaran seni budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di Pesisir Mamuju. Sedang kita saksikan bersama di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini sedang berlangsung Tari Pangkalumpang. Karya ini dibawakan oleh Sumare Art yang menceritakan tentang Desa Tanah Sumare yang subur, tempat embun

alam. Melalui kalumpang kita melihat bagaimana masyarakat Sumara menghargai proses dari tanah yang diolah, benih yang ditanam, hingga hasil bumi yang akhirnya dinikmati bersama. Tarian ini menghadirkan perjalanan filosofis, proses pembuatan kalumpang sebagai metafora perjalanan hidup manusia.

hanya dari hasil panen yang melimpah, tetapi juga kesediaan untuk berbagi, bekerja bersama, dan mensyukuri setiap proses. Seperti kalumpang yang dibuat dengan sabar, kehidupan pun membutuhkan waktu, perhatian, dan cinta untuk benar-benar matang. Baik pendengar, berikut kita saksikan bersama Tari Pakalumpang oleh Sumare Art.

0: Ya, rekan Ilham dan saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada. Masih dari panggung seni budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di RRI di Perairan Mamuju Sulawesi Barat. Dan saudara, baru saja penampilan ada 6 orang dara-dara manis dari Sumare dengan menggunakan kostum baju kreasi berwarna keemasan tampil memukau para penonton yang hadir di aula kantor perpustakaan arsip daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan sudah mendengar, nampaknya penampilan tari Kalumpang lewat Sumare Art tadi adalah merupakan penampilan terakhir dalam panggung seni budaya Bahari dengan tema Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju sore hari ini.
1: Ya, Kalumpang seperti itu. Ternyata itu nama lain dari makanan ya, Jepa ya Bu ya. Oke, mungkin Ibu Kepsta pernah coba Jepa? Boleh. Setelah ini mungkin kita main-main ke Sumare seperti itu ya Pak ya. Pak Sekdes.
2: Oke, luar biasa. Dan tarian tadi juga menghadirkan perjalanan filosofi ya, proses pembuatan kalumpang sebagai metafora perjalanan hidup manusia, langkah kaki perlahan dan berulang menjadi lambang ikhtiar.
1: Betul sekali.
2: Penuh makna ya karena
1: penuh makna. Sekali lagi kami minta tepuk tangannya untuk kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Enggak terasa Dila sudah 2 jaman
2: di penghujung mungkin, acara ya? Pegelaran seni acara budaya Bahari.
1: Budaya Bahari, semoga kegiatan seperti ini bisa dengan rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
2: Betul.
1: Dan tentu saja kegiatan yang seperti ini juga diharapkan bisa membantu mempromosikan kebudayaan lokal dan juga makanan-makanan lokal dan juga sebagai wadah untuk teman-teman
2: untuk menyalurkan kreativitasnya.
1: Menyalurkan kreativitasnya. Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak, kepada Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju, Ibu Rina Irfantini SHMSI yang sudah melaksanakan kegiatan ini sebagai pelopor tentu saja.
2: Pokoknya acara luar biasa.
1: Luar biasa. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Mustari Mula Esos MAP.
2: Dan Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
1: Oke, kemudian juga terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju yang diwakili oleh Kabid Seni Budaya.
2: Dan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat.
1: Baik, dan juga tentu saja terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMKN Rangas, Kepala Sekolah SD Impres Sumare, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Simboro,
2: dan Kepala Desa Sumare beserta jajarannya dan
1: atau yang mewakili
2: Sekretaris Desa.
1: Sekretaris Desa Bapak Sumare. Sama. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua Bapak Ibu. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama kegiatan ini berlangsung. Kami harap selanjutnya akan ada kegiatan yang seperti ini lagi. Randy Virgiawan pamit.
2: Dila Pro 2 pamit.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar RRI Mamuju dimanapun demikian, Anda berada.
3: Panggung seni budaya Bahari.
0: Akhir dari
3: di posisi
0: rangkaian panggung seni budaya Bahari, Jejak Bahari Nusantara di pesisir Mamuju. Tadi sudah di closing oleh MC dan pendengar. Pagelaran seni ini tentu menjadi salah satu bagian daripada peran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, di mana RRI bukan hanya hadir sebagai penyampai informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk kemudian mengenal, mencintai dan merawat kekayaan budaya bangsa melalui siaran dan kegiatan kebudayaan seperti ini saudara. Radio Republik Indonesia ikut membuka panggung agar seni tradisi tetap terdengar dan terlihat dikenal oleh generasi-generasi berikutnya. Baik, demikian laporan langsung dari Aula Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat, segenap kru yang bertugas penanggung jawab siaran, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju beserta kru teknik dan reporter mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Nita di studio. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni di studio Pro 1 RRI Mamuju. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Gemas Saripati Maju, liputan berjaringan Sekorwil 4.

0: Rekan Wak Ode.
1: Baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Toli-Toli sendiri? Dan informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Cengkeh? Silakan.
2: Baik. Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli kembali menangkap terduga tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 4,99 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.

0: diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus segera mungkin nelfon 110 Polres.
1: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Bintuli saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, yang menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan ketiga nasional dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu langkah dan upaya bersama aparat dan masyarakat dalam pemberantasan barang haram ini.
2: Dari Kota Cengkeh untuk laporan kami, dan kembali ke rekan WOD yang ada di Kota 5 Dimensi RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsyu. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo Kendari. Saya menyapa rekan Riko Ilham di sana. Selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Oke, informasi apa nih yang kita bisa dengarkan dari Kendari? Silakan.
4: Iya, informasi untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan sore hari ini dari Kota Kendari, di mana Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari berkomitmen menuntaskan pembangunan tambahan tanggul penanggulangan banjir di wilayah Kota Kendari selambat-lambatnya akhir tahun berjalan. Berikut laporan dari reporter RRI Kendari, Idam.

masih rendah.

0: Ya, mendengar demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan kita dari RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Rico Ilham ya untuk informasi dari Kendari. Selanjutnya kita ke Bumi Sivia Patuju. Ada rekan Konstantio di sana yang akan menghadirkan juga untuk informasi dari Ampana. Kona, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rina. Dari

0: Parakota, Jane Manusama. Para Rahmawati Tani bersama Kepala SD Negeri 1 Ampara Kota.
1: Ya, Imgresek, ini bagaimana upaya SD Negeri 1 Ampara Kota dalam membangun kesiapan bencana di lingkungan sekolah, Bu?
2: Upaya kami dalam yaitu drop, cover, and hold on, yaitu menunduk, berlindung, dan berpegangan. Nah, ini yang wajib diketahui oleh murid-murid kami. Kemudian selanjutnya mengenalkan jalur evakuasi serta melaksanakan simulasi secara rutin. Selain itu, guru-guru juga diberi pemahaman mengenai untuk memperoleh informasi dan pendampingan mengenai pendidikan kebencanaannya. Harapannya seluruh warga sekolah kami memiliki kesiapan yang baik, sehingga SD Negeri 1 Ampana Kota melalui tim Satgas dan juga program-program kolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat meminimalkan resiko dan dampak, apalagi dampak terhadap bencana.

0: Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Waode Rina Mustika. Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Kona untuk laporannya di sore hari ini.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Dari Bumi Sivia 47 kita menuju ke Kota Seribu Benteng Bau-Bau. Ada rekan Mirwan saya di sana ya. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Oke. Mirwan, untuk informasi dari Bau-Bau apa nih yang bisa kita dengarkan bersama di Saripati Maju? Silakan.
3: Oke, baik. Dari Kota Bau-Bau kami sampaikan informasi. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet rute Bau-Bau Makassar. Mengenai hal itu, Adriansyah melaporkan.
4: Dengan deposit kursi itu tentu saja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa.
5: Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet SAJ rute Bau-Bau Makassar. Menurut Adriansyah, skema deposit kursi pernah diterapkan pada 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Beton Bari. Yang tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai.
4: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada wings air ini. Itu juga bukan subsidi sebenarnya, dia adalah deposit. Ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itulah yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
5: Adriansyah menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya. Dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansyah optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansyah menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Bau-Bau ini menyebut kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beton Bari Bau-Bau, Fadli, membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang.
1: Iya, rekan Mirwan.
3: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Rina di Prosatu.
1: Iya, rekan Mirwan.
3: Sekian informasi dari.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Dan selanjutnya kita bergeser ke Kota Angin Mamiri ini ya. Ada dari Makassar. Makassar.
6: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini belum ada bantuan. Warga menyeberangi.
7: Baik, informasi dari
6: Sungai Maros dengan perahu pasca runtuhnya jembatan Paker. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan. Reporter Kristianto. Reporter Kristianto. Runtuhnya jembatan. Reporter Kristianto.

0: Iya baik, rekan Arisna, untuk informasinya di sore hari ini belum bisa kita dengarkan.
1: Sudah kayak gitu,

0: Ratusan warga di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros masih harus bertaruh dengan kondisi penyeberangan sungai setiap hari setelah jembatan Pakere dibongkar akibat kerusakan. Anak-anak sekolah, petani hingga pekerja terpaksa menggunakan perahu sederhana milik warga untuk menyeberangi sungai Maros. Bahkan tidak ada operator khusus yang berjaga sehingga masyarakat kerap harus mendayung sendiri atau menunggu perahu kembali dari seberang. Masdar, salah seorang warga setempat, menyebut perahu yang digunakan bukan bantuan pemerintah, melainkan inisiatif warga sejak jembatan tidak lagi berfungsi. Setiap pagi, ratusan pelajar yang menuju sekolah di Kecamatan Simbang turut memanfaatkan sarana penyeberangan tersebut.
1: Jadi untuk mobilisasi masyarakat dari seberang sana ke seberang sini, tidak ada sama sekali inisiatif dari pihak-pihak yang terkait. Ini adalah inisiatif warga. Ya masalah berbahaya tentu saja, ada risikonya. Palingan ini 4 orang. Kalau untuk ini, untuk lebih ini ya 2 orang saja.
0: Kondisi ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maros. Wakil Bupati Maros Andi Mustazim Mansur memastikan pembangunan jembatan Pakere akan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas penyeberangan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan warga khususnya para pelajar harus menjadi prioritas. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros untuk menyiapkan langkah pengamanan dan pendampingan di lokasi penyeberangan.
1: Yang terkait ini adalah inisiatif warga.
2: Itu sekolah dari seberang maupun ke seberangnya, timbal baliknya ya. Oleh karena itu, ya sekarang kita lihat masyarakat bagaimana memperpendek jarak, mereka melakukan berbagai cara. Seperti ya, memakai
3: perahu yang digunakan tidak melebihi batas sewajarnya pada saat melakukan penyeberangan memakai perahu dari warga.
0: Meski berbagai solusi sementara mulai dibahas, warga mengaku hanya memiliki satu harapan, yakni agar pembangunan jembatan Pakere segera terrealisasi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan aman. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali bersama dengan rekan WOD Rina dari RRI Palu.
5: Terima kasih rekan Rizna ya. Dari Makassar langsung kita menuju ke RRI Mamuju. Rekan Nita, selamat sore. Oke, baik. Informasi dari RRI Mamuju ini terkait dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju yang terus bergerak masif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Sulawesi Barat. Dan fokus utama saat ini adalah mempertahankan status cakupan kesehatan semesta atau UHC yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulbar. Nah, berikut laporan dari reporter Muhammad Rusdiansyah, RRI Mamuju.
6: Saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini.
7: BPJS Kesehatan Bang Mamuju terus bergerak pasif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC, yakni cakupan kesehatan semesta yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Laila Usman, menyatakan sejauh ini komitmen Provinsi Sulawesi Barat sangat kuat, termasuk dalam kelancaran proses pembayaran administrasi. Untuk memperkuat komitmen tersebut di tingkat kabupaten, BPJS Kesehatan menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS dengan Bupati Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
6: Untuk Sulbar, pencapaian saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini. pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya, untuk pembayaran masih sudah dibayarkan. Untuk besok dilakukan penandatanganan PKS dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini juga kami punya ada beberapa program donasi, salah satunya dari Basnas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan.
7: Selain mengandalkan anggaran pemerintah, BPJS Kesehatan Mamuju juga meluncurkan inovasi program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif akibat kendala biaya. Dalam program donasi ini, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah untuk membantu menanggung iuran maupun tunggakan warga yang kurang mampu. Sinergi multi pihak ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman nasional yang kuat sehingga tidak ada lagi warga Sulawesi Barat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. RRI Mamuju, Muhammad Tusdiansa melaporkan.
5: Baik pendengar, dari RRI Mamuju telah kita ikuti untuk informasinya, dan selanjutnya kita dengarkan laporan langsung ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan kami Rahmawati Tani dari RRI Ampana ini akan menghadirkan laporannya secara langsung. Wati. Ya, rekan Rahmawati. Baik. Oke, baik. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan Rahmawati. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan dulu untuk paket news feature. Ada rekan kami Eni Adnan dari RRI Bone. Rekan Eni.
8: Ya, halo rekan Waudenina.
5: Baik, di sore hari ini kita dengarkan news feature dari RRI Bone. Kalau boleh tahu apa judulnya dan seperti apa feature yang akan kita dengarkan ini?
8: Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada dari RRI Bone, terkait dengan sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita mereka. Berikut news feature Ayunia Nindiati.
9: Tim program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
10: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi Setara.
9: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
11: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
9: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
8: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Wao Derina di RRI Palu.
5: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan ya untuk news feature-nya. Dan terakhir pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari rekan kami Rahmawati Tane, RRI Ampana, yang mana pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 nanti mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan Rahmawati sudah tersambung di ujung telepon. Wati, laporan Anda.
12: Baik, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas. Kepala Bagian Ekonomi Setda Tojo Una-Una Abdurrahman Labanu mengatakan, usulan yang diajukan pemerintah Tojo Una-Una mencapai 5.000 metrik ton atau setara dengan 1.666.600 tabung LPG 3 kg. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya sebesar 2.310 metrik ton dan atau sekitar 770.000 tabung. Menurut Abdurrahman, usulan penambahan kuota tersebut didasarkan pada kebutuhan real masyarakat Tojo Una-Una yang terus meningkat, khususnya bagi rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama penerima LPG bersubsidi. Dan beliau juga menambahkan bahwa apabila kebutuhan tersebut dihitung dalam satu tahun, maka total kebutuhan masyarakat miskin mencapai sekitar 1.347.732 tabung LPG 3 kg. Pemkab Tojo Una-Una berharap penambahan kuota LPG bersubsidi ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
5: Baik. Terima kasih rekan Wati untuk laporan Anda. Dan pendengar, informasi dari Ampana sekaligus juga mengakhiri untuk Gema Saripati di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudia Erina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
8: Bebe Letjen Te.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin, ti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Nita di Pro 1 RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kami telah terhubung dengan rekan Santi dari BMKG Tampah Padang. Selamat sore rekan Santi.
4: Iya, selamat sore.
3: Baik, rekan Santi, silakan informasinya di sore hari ini.
4: Baik, untuk perkiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat, tanggal 21 Juni 2026 untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Tabulahan. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat, kecuali Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar diperkirakan berawan. Malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu khususnya Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju khususnya Kalumpang dan Bonehal. Untuk dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Kaluku, Papalang dan Sampaga. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 46 km per jam. Untuk peringatan dini diharapkan kepada masyarakat di sekitar pesisir wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar harap waspada karena terdapat potensi angin kencang. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Santi atas informasi cuacanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Baik pendengar, demikian informasi-informasi yang dapat kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini pendengar. Terima kasih banyak telah membersamai kami sejak pukul 5 dini hari dengan berbagai rangkaian siaran. Dan jangan lewatkan nanti malam juga Anda akan ditemani oleh rekan Fitri dengan berbagai rangkaian siaran menarik di Pro 1 RRI Mamuju. Terima kasih pendengar, saya Nita. Kami akan mengajak Anda mengakhiri perjumpaan kita ini untuk mengikuti risalah-risalah menjelang sholat maghrib. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saya Nita Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."
4: Nabi bilang, sekali perjalanan saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
5: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanilladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit

bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

Sufi dikisahkan oleh Karashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 20 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Sensus Ekonomi 2026 dirujap Gubernur Suharido tekankan akurasi data. Merhad Umar melaporkan.
1: Saya didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026. Rumah jabatan atau rujab Gubernur Sulawesi Barat menjadi salah satu target utama pada hari pertama pendataan yang berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026. Kedatangan tim petugas sensus disambut langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama dengan keluarga. Proses pendataan berjalan lancar dan interaktif, di mana Gubernur memberikan keterangan secara transparan terkait data keluarga, aset, hingga usaha yang dimiliki. Seusai menyerahkan data kepada petugas, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi keramahan para petugas BPS di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jawaban yang ia berikan telah disinkronkan dengan laporan resmi negara lainnya. Karena berlokasi di rumah jabatan, Suhardi juga menjelaskan bahwa petugas secara detail menanyakan status hunian hingga nilai sewa aset tersebut. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini.
1: Baik, hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari kantor sensus Provinsi Sulawesi Barat. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang saya juga kirim ke LHKPN KPK. Jadi sinkron antara data yang saya berikan dengan data yang saya laporkan, juga dengan penghuni rumah ini. Saya kira keterangan seluruh masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus, kasihlah keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi, supaya kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah dengan landasan data sensus ekonomi ini itu bisa lebih baik dan bisa lebih tepat.
2: Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari orang nomor satu di Sulawesi Barat tersebut. Menurutnya, sikap kooperatif gubernur harus menjadi contoh nyata bagi warga Sulbar.
3: Hari ini hari pertama pendataan door to door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Bapak sudah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh petugas. Informasi tidak hanya mengenai individu keluarga, tapi juga mengenai aset-aset yang ada, juga mengenai usaha yang dimiliki oleh keluarga Bapak Gubernur Sulawesi Barat.
2: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas BPS di rumah masing-masing, karena seluruh data yang dihimpun dijamin keamanannya oleh negara. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Tata kelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah jadi kunci pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
4: Kami memberikan tata kelola karena pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kecepatan, ketepatan, terkoordinasinya belanja pemerintah.
5: Kualitas tata kelola anggaran pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat pihaknya melakukan audiensi di ruang Bupati Mamuju, Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, percepatan dan ketepatan realisasi belanja pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat. Ia menjelaskan, belanja pemerintah yang dikelola secara efektif akan mendorong berbagai sektor ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi masyarakat, hingga tumbuhnya investasi. Sebaliknya, keterlambatan penyaluran dan realisasi anggaran berpotensi mengurangi efek pengganda atau multiplier efek terhadap perekonomian daerah. Menurut Syakran, APBN dan APBD merupakan instrumen strategis yang dapat menggerakkan sektor real. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan tepat waktu serta sesuai sasaran. Selain percepatan belanja, Syakran menilai terdapat dua aspek utama yang harus diperkuat untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pertama, tata kelola keuangan daerah yang baik, khususnya dalam pengelolaan APBD. Kedua, penguatan sistem data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
4: Kami memberikan tata kelola karena pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kecepatan, ketepatan, terkoordinasinya belanja pemerintah, APBN maupun APBD, sehingga pertumbuhan ekonomi itu nanti berpengaruh pada sektor real, lapangan kerja, kemudian konsumsi pemerintah, bahkan investasi. Tapi kalau APBN, APBD itu lamban sentuhannya, maka kurang pengaruhnya pada efeknya pada pertumbuhan. Nah, ada dua hal yang harus terkait, yaitu tata kelolanya, tata kelola APBD-nya, kemudian sistem data informasinya.
5: Dirinya menegaskan, tata kelola yang baik dan dukungan data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Bupati kumpulkan stakeholder matangkan sikap soal Kota Mamuju. Muhammad Ilham melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengumpulkan berbagai stakeholder untuk menyatukan sikap terkait rencana pembentukan Kota Mamuju. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Rabu 17 Juni 2026 dengan menghadirkan pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, tokoh masyarakat, dan forum pembentukan kota. Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi menjelaskan forum ini sebagai langkah menyatukan persepsi pembentukan Kota Mamuju. Menurutnya, penyatuan persepsi penting dilakukan sebelum rombongan Pemkab Mamuju melakukan audiensi ke Komisi 2 DPR RI.
7: Jadi hasil kajian akademik di akhir tahun 2025 kemarin memang membahas ada DOB ya. Jadi ada Kota Mamuju, ada Kabupaten Mamuju. Hanya jangan sampai karena memoratorium ini menghambat pembentukan Kota Mamuju, kita bisa memberikan alternatif lain selain ada DOB baru yaitu Kota Mamuju. Kita meminta pemerintah pusat kalau memang belum bisa untuk DOB baru, ya udah beralih status saja dari kabupaten ke kota.
6: Lebih lanjut, langkah ini diharapkan membuat usulan pembentukan Kota Mamuju lebih solid sehingga mendapatkan dukungan politik dan regulasi dari pemerintah pusat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Perkuat tata kelola, pemerintah Kabupaten Mamuju terima sistem informasi keuangan daerah dari Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh kembali melaporkan.
7: Dengan dashboard ini, saya bisa melihat di satu device bagaimana realisasi anggaran atau penyerapan anggaran di tiap OPD-OPD masing-masing.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju menerima penyerahan sistem informasi ekonomi dan keuangan daerah. Penyerahan tersebut berlangsung dalam audiensi antara Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat Syakran Rudi di Ruang Kerja Bupati Mamuju, Senin 15 Juni 2026. Sistem informasi ekonomi dan keuangan daerah merupakan platform digital yang mengintegrasikan berbagai data strategis terkait kondisi ekonomi dan fiskal daerah, mulai dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, indikator ekonomi daerah, hingga perkembangan fiskal dalam satu dashboard yang dapat diakses pemerintah daerah. Bupati Mamuju Siti Sutina Soehardi menyambut baik penggunaan sistem tersebut yang dinilai dapat membantu pemerintah daerah memantau kondisi keuangan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, selama ini, laporan realisasi keuangan masih diterima secara manual setiap pekan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Dengan sistem baru tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan realisasi anggaran setiap saat atau real time, serta mengevaluasi perangkat daerah yang capaian penyerapannya masih rendah. Sutina juga menilai, sistem tersebut juga dapat mendorong kedisiplinan perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai target yang telah direncanakan.
7: Dengan dashboard ini, saya bisa melihat di satu device bagaimana realisasi anggaran atau penyerapan anggaran di tiap OPD-OPD masing-masing. Walaupun selama ini saya setiap minggu minta ke BPKAD laporan realisasinya, hanya itu kan secara manual. Nah, ini sudah real time. Jadi setiap hari teman-teman dari BPKAD akan mengupdate bagaimana posisi keuangan pemerintah Kabupaten Mamuju, sehingga saya sudah bisa mengetahui besok akan melakukan apa dan akan dinas-dinas mana yang realisasinya masih sangat kurang, mana yang udah tinggi atau sesuai dengan realisasi setiap triwulannya.
5: Penyerahan sistem tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan berbasis data. Menurutnya, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang tersedia. Oleh karena itu, sistem tersebut diharapkan mampu menyediakan informasi yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Perum Bulog Mamuju tanggapi isu kelangkaan minyak pabrikan di pasaran. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
8: Memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang di ininya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
9: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
8: Kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan yang penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap buka, kita dropping sesuai dengan alokasinya dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
10: Oh, siap siap.
8: Tetap, kalau itu iya, memang memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang di ininya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
9: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan, diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Inflasi dan daya beli menurun merupakan indikasi korupsi. Marhadi Umar melaporkan.
12: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik.
2: Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat, Taufik Abdullah, menyatakan bahwa inflasi dan turunnya daya beli masyarakat merupakan indikasi terjadinya korupsi. Menurutnya, jika tidak ada korupsi, daya beli masyarakat akan meningkat dan harga barang bisa turun. Hal tersebut disampaikan Taufik dalam dialog interaktif bersama RRI Mamuju yang digelar beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa kenaikan belanja masyarakat seharusnya tidak menyebabkan inflasi jika terjadi keseimbangan antara kemampuan belanja dan peredaran uang. Namun, masalahnya uang tidak beredar secara merata karena tertumpuk di satu titik. Dampaknya barang menjadi mahal dan daya beli turun. Taufik juga menyoroti pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMD yang tidak baik. Saat ini banyak masyarakat desa enggan membeli karena barang tidak tersedia atau harganya tidak sesuai. Ia menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di desa.
12: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik, ya, daya beli turun. Kan harga naik, daya beli turun. Itu indikasi korupsi sebenarnya. Coba kalau tidak ada korupsi, maka daya beli masyarakat meningkat, harga turun. Kan belanja kita naik nih, maka tidak akan terjadi yang disebut dengan inflasi. Karena keseimbangan kemampuan belanja barang dengan peredaran uang. Sekarang masalahnya nih, kenapa ini terjadi? Uang kurang. Terus kenapa bisa uang kurang? Karena memang ada uang yang bertumpuk di satu titik.
2: Lebih lanjut, kata Taufik, korupsi dapat mengganggu peredaran uang dan menghambat kesejahteraan yang ada di masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
13: Bawang merah yang naik ini sampai Rp60.000 per kilo sekarang.
9: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan.

0: Misalnya bawang merah yang naik ini sampai 60 ribu per kilo sekarang. Nah, kita sudah cek di tingkat distributor, ternyata di daerah penghasil itu lagi musim. Jadi tidak terlalu bagus panennya itu ini.
1: Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan di lapangan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Mamuju tahun 2026 resmi berakhir. Kepulangan kloter 19 yang merupakan kelompok terbang terakhir yang tiba di Mamuju 16 Juni siang, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Dan alhamdulillah kloter 19 Mamuju alhamdulillah utuh. Dan semuanya sehat-sehat walafiat.
1: Seluruh rangkaian kepemulangan jemaah haji asal Kabupaten Mamuju tahun 2026 resmi berakhir. Kepulangan kloter 19 yang merupakan kelompok terbang terakhir tiba di Mamuju 16 Juni siang. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Mamuju Kudus yang merasakan syukur yang mendalam. Pasalnya seluruh jemaah haji dari berbagai kloter, mulai dari kloter awal, kloter 12, kloter 16 hingga kloter 19 berhasil kembali ke tanah air dalam kondisi utuh, lengkap dan sehat walafiat. Kloter 19 dilaporkan tiba di Embarkasi Makassar tadi malam dan tiba di Mamuju pada Selasa 16 Juni. Kudus menegaskan tidak ada satupun jemaah asal Mamuju yang tertinggal di Arab Saudi.
3: Ya, jadi hari ini kloter 19 gabungan ini Sulbar. Alhamdulillah sudah semalam mendarat di Makassar. Dan saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke Mamuju. Dan alhamdulillah kloter 19 Mamuju alhamdulillah utuh. Dan semuanya sehat-sehat walafiat.
1: Berarti ini kloter terakhir bagaimana di Mamuju?
3: Iya betul ini, betul ini kloter terakhir. Kloter 19 Mamuju ini adalah kloter terakhir untuk Kabupaten Mamuju. Sudah hampir rampung, sudah 99%.
1: Pihak Kemenhaj Mamuju berharap para jemaah yang telah tiba di rumah masing-masing dapat terus menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas ibadah demi meraih predikat haji yang mabrur. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Tukar sampah jadi ijazah dan beasiswa di Sekolah Alam PAP, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Koordinator Bidang Lingkungan Hidup Perwakilan Wilayah Patayat NU Sulawesi Barat, Fatmawati, memaparkan adanya program unik tukar sampah dengan ijazah paket beasiswa dan pengembangan diri bagi anak dan remaja di Sekolah Alam Profesor Art Production atau PAP Sulawesi Barat. Dalam dialog interaktif Pro2 RRI Mamuju, ia menjelaskan bahwa sampah plastik yang dikumpulkan peserta akan diolah menjadi ekobrik dan berbagai kebutuhan pembangunan sekolah sehingga sampah memiliki nilai edukatif dan ekonomi. Menurutnya, skema ini dirancang untuk menjangkau anak putus sekolah dan remaja dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan alternatif sambil belajar langsung tentang pengelolaan sampah dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
5: Jadi sebenarnya ini kan seharusnya beratnya 250 gram Kak. Karena di Sekolah Alam PAP itu kan ada beberapa program di dalam, tukar sampah dengan ijazah paket, tukar sampah dengan pengembangan diri anak dan remaja, tukar sampah dengan beasiswa dan itu semua yang semua hasil dari program PAP dari Sekolah Alam PAP itu dibangunkan untuk sebuah sekolah.
4: Fatmawati berharap program tukar sampah dengan ijazah dan beasiswa ini dapat menarik dukungan lebih luas dari masyarakat dan pemerintah serta direplikasi di daerah lain di Sulawesi Barat sebagai model penggabungan pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan sosial. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Sabtu 20 Juni 2020.

2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitri Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edi S. Abdullah. Selamat malam.
1: Iya, mendengar bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia, mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favoritmu. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk, bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
3: A few moments later.
2: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
4: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
2: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabainya.
4: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
2: Tis, tis, tis.
5: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
6: Ya, mendengar masih di Radio Perusahaan mewujudkan informasi dan inspirasi di malam hari ini. Pendengar, ya udah kami informasikan mungkin yang pendengar kita dimanapun Anda berada, ya, bagi pecinta bola di hari Minggu, di tepatnya pukul 1 dini hari, ada pertandingan bola Belanda versus Swedia. Kemudian di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, ada juga Tunisia versus Jepang. Jadi bagi yang ingin mendengarkan bisa di 96 untuk wilayah Mamuju, 100,2 di wilayah Majene dan Polewali, 97,6 untuk Polewali dan Mamasa. Jadi mungkin besok ada negara-negara favoritnya yang bertanding, bisa dipantengin di RRI Pro 1 Mamuju.
7: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, Bu Ani, bagus nih cara tak menyapu, Bu. Tapi buang sampahnya yang salah. Tidak boleh ki buang sampah ke got, Bu, karena akan menyumbat jalannya air. Dan kalau air got atau air selokan tersumbat, akan menjadi sarang penyakit dan kampung ini bisa banjir, Bu.
1: Stop. Mulai sekarang hentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke got atau selokan, ke laut dan tempat sembarangan lainnya. Ini adalah kebiasaan buruk.

Iya, pendengar masih di 99.2 FM di Radio Pro 1 Mamuju, dan berikut kami akan bergabung ke dari pusat pemberitaan untuk mengikuti warta berita.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta, bahkan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
11: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
11: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
12: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala besar hanya.
11: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
13: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
11: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di

0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Segab.
2: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional.

0: Kepulangan Jemaah Haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
1: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
2: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
1: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

yang tadi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Jurus Pak Dawa yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya kosong seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Sinova dan tim, tidak hanya Pak Sinova ya, pada tim nasional.

0: kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tata implementasi, mulai kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang memang kita harapkan.
1: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

mungkin terpilihkannya. Turunkan dulu, turunkan dulu, turunkan dulu. Turunkan dulu.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya malam ini? Fitri, kamu sehat malam ini?
1: Alhamdulillah.
0: Semangat sehat. Dong kita.
1: Ini semangat. Kejepit. Oh, ya. Oke.
0: Okay. Ya udah, selancar itu semangat itu ya. Baik, malam ini semuanya juga sehat, semangat ya untuk pendengar RRI yang lagi bersama kita. Terutama yang mantau kita dari 100,2, 96 FM, 97,6 FM, serta di aplikasi RRI Digital.
1: Oke.
0: Nah, ada siapa di depan sana?
1: Ada rame di sini sekarang.
0: Suara kamu sih yang pecah di telinga aku.
1: Iya, yang mana ya?
0: Oke. Nah, malam ini ada siapa di depan? Aidil ya? Pak Aidil.
1: Oh iya.
0: Oh ya, Pak Aidil boleh dibantu kursi. Oh ya, udah sudah ada. Ucan ini memang teman aku paling pengertian banget deh. Ini kalau misalnya ditukar sama mobil
1: apa itu?
0: Gak boleh nyebut merek lagi.
1: Ya pokoknya yang terbaik.
0: Ya misalnya pick up ya. Saya nggak rela sih.
1: Harus truk.
0: Benar. Berarti masih diiklasin dong. Ya udah, malam hari juga sudah ramai banget. Ada bestie saya ada di sini, kakak saya sih ya. Nanti kakak saya ngomong mulai kurang ajar nih anak ya.
1: Dengan artis-artisnya lagi. Bener, malam hari ini.
0: Beliau kan manajer artis.
1: Oh iya iya iya, boleh lah ya, siapa yang berminat mungkin.
0: Gimana? Oh. Iya, ada Kak Ana jauh-jauh malam hari dari Kaluku juga sudah mampir ke sini lagi. Dan itu tuh ada beberapa minggu kayak ini kakak saya di mana ya? Tapi di rumah sakit beliau ya.
1: Iya.
0: Dan ya malam hari ini juga mampir ke studio lagi bareng sama
1: Siapa
0: Nabila.
1: Lagi? Oh.
0: Bener ya?
1: Aha, ternyata daya ingatnya luar biasa juga.
0: Ini lu kuping saya, Neng ya.
1: Saya sudah turunkan ini.
0: Ya cuman Anda teriak tuh tetap nempel ya.
1: Iya. Oke.
0: Oke, kalau begitu malam ini kita ke Ana dulu atau Nabila dulu? Nabila, ayo Nabila. Kursinya kejauhan Nabila, ayo. Oh, saya udah sebanyak ini ya. Kamu pakai ini gak? Ini. Ini aja. Ini lebih bagus. Oh iya udah.
1: Oke
0: deh. Ya.
1: Suara memang saya memang harus ke bawah ini.
0: Benar. Suara kamu lumayan oke di telinga ya. Buat ngusir-ngusir itu tuh pasti lari ya. Usir-usir. Ngerti gak? Di sawah tuh kadang-kadang ada burung-burung yang banyak banget tuh yang kecil-kecil.
1: Iya.
0: Itu kan kadang-kadang butuh diusir ya.
1: Yang pakai.
0: Mending kamu sewa jasa deh. Halo Nabila, apa kabar?
2: Baik.
0: Oke, yaudah. Tarik dulu. Nah, tarik ya.
2: Baik, Kak.
0: Lagi.
1: Oke.
0: Hari itu terpukau ya. Lagu itu lagi naik waktu itu atau kamu memang?
2: Lagi naik-naik.
0: Oh iya, sekarang juga masih naik-naiknya sih lagu terpukau lagi ya. Oke deh. Dan Nabila malam ini sudah mampir ke studio lagi. Dan mau nyanyi lagu apa nih Nabila?
2: Lagu Rosa.
0: Benar, manajernya sih luar biasa ya. Manajernya lebih mahal ya. Apa judulnya?
2: Terlalu Cinta.
0: Siapa punya siapa?
2: Rosa.
0: Oke. Aku terlalu cinta. Bukan ya? Oh, terlanjur cinta itu. Terlalu cinta. Ya. Yang mana nih versinya?
2: Yang dua, Kak.
1: Manajernya kapok kayaknya.
0: Yang mana yang versinya?
2: Yang kedua.
0: Pertama. Kedua pertama. Oke deh. Kamu ada salam gak malam ini? Kamu udah nonton video kamu gak yang di IG RRI?
2: Sudah.
0: Oh sudah. Pas nyanyi lagu, apa sih hari itu? Ada lagunya lah ya. Ada salam kah malam ini?
2: Salam sama sepupuku yang lagi nongkrong.
0: Nongkrong lagi monitor gak? Lagi dengerin dia? Oke, udah. Mantap. Sendiri aja kali. Karena nyanyi sendiri tau kan, nyanyi sendiri.

0: Allah, Nabila itu gak pernah gagal nyanyi di RRI ya.
1: Oke.
0: Mantap banget gak sih?
1: Mm-hmm.
0: Pas kayak kamu gak sih pas hari...
1: Bentar ya. Jangan diingat. Oh.
0: Nabila, menurut kamu suara teman saya gimana? Kamu pernah dengar dia nyanyi gak?
1: Kayak enggak sih kayak
0: mending enggak sih kayaknya ya.
1: Kejepit saya mah.
0: Dia tuh kayak apa kayak pintu yang ngerti enggak sih
1: yang kayak kegeser ya.
0: Nah, kayak gitulah pokoknya seru suaranya ya.
1: Nah, seru bagi yang orang-orang beri.
0: Nabila tahu lagu itu enggak sih yang lupa lagunya siapa ya?
1: Saya
0: jangan
1: juga tidak
0: salahkan.
2: Mangu.
0: Mangu. Duet mau enggak? Oke, kita nyanyi lagu Mangu ya.
2: Tapi kayaknya tinggi, Kak.
0: Masa sih?
2: Tapi
0: yang penting bukan saya sih.
1: Panjat aja.

0: Nice. Mantap. Ini duet kedua saya sama Nabila tanpa persiapan. Iya gak sih? Ya jadi Ki, kita tuh biasa kan duet tuh janjian dulu dan kita langsung aja tuh ternyata tetap oke.
1: Okay. Berarti benar-benar luar biasa.
0: Benar kan? Ya. Kita juga dua kali duet loh.
1: Dadakan juga.
0: Gagal terus. Saya sampai, oh ternyata nggak semua ya.
2: Kak bisa duet lagi.
0: Bisa, ya.
1: Tapi ini dulu, kita apa? Harus ada
0: oh,
1: yang
0: ya.
1: Mau lewat
0: bertukar dulu.
1: Dulu
0: ya. Oh ada yang mau lewat dulu. Ya udah, yuk tetap di Karaoke RRI 96 FM 102,2 97,6 FM.
1: Oke.
3: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapan.

0: perlengkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu Mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nanya ke Mi terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus Mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada Mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah Mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini Mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Oke, kembali lagi kita di karaoke udara di malam hari ini, dan sementara mencocokkan lagunya sudah dapat. Oke, dan bagi pendengar yang mungkin ingin menyanyi di malam hari ini bisa datang langsung ke studio kami di RRI Mamuju di Jalan RE Marta Dinata Simboro. Karena seperti biasa di malam minggu ada karaoke udara di sini hingga pukul 23 malam pendengar. Jadi masih banyak waktu lagi, sekitar 1,5 jam lagi ya. Dan juga Anda bisa menonton yang mungkin yang agak-agak jauh dari Mamuju ya, bisa di TikTok kami, live TikTok di RRI Mamuju, dan juga bisa mendengarkan di 96 untuk daerah Mamuju, kemudian 100,2 daerah Majene dan Polewali, 97,6 untuk Polewali dan Mamasa pendengar. Oke, ada komen-komen nih. Usman, suaranya keren banget Bang Sugi. Iya iyalah.
4: Alhamdulillah. Karena kebetulan malam ini sepi di studio. Ya jadi kita malam ini bakal nyanyinya banyak ya. Sama abang yang baru mampir juga kembali ke RR Mamuju.
3: Oke.
4: Ya. Jadi apa kita nih, bakal dobel-dobel aja gitu ya malam ini ya.
3: Pokoknya okay. Duet sana, duet sini.
4: Gitu. Nanti Fitri duet juga ya.
3: Jangan ya.
4: Ya kan saya duet sama dia berarti nanti sama.
3: Nanti ya pendengar kan? Pada entahlah.
4: Ya kan kamu bisa diselamatkan sama dia.
3: Nunu.
4: Bukan. Oke, okay, yuk.

0: jepit.
1: Karena sebenarnya part itu adalah partnya saya ya. Tapi dia menyelamatkan saya. Aku selamat, dia gak selamat. Yang penting aku selamat. Thank you Nabila, nanti nyanyi lagi ya. Oke deh. Baik, saya bergeser ke Ibu Ana.
2: Manajernya.
1: Iya,
2: Ibu. Tapi sedang sibuk kayaknya.
1: Oh, lagi sibuk. Oke, ya udah. Pokoknya sekarang gilirannya Ibu Ana. Karena malam ini ada Ibu Ana, Bapak Ana.
2: Nah, ya kan. Kakak Ana, adik Ana.
1: Masa gak nyanyi? Oh ya Allah. Ya udah, saya bergeser dulu ke Bang Pak Ana. Pak Ana monggo, Pak Ana. Radio di depan nyalakan ya. Yuk, okay. Nyanyi dulu loh, Pak. Bang Usman, Bang
2: siapa? Kayaknya dia ke belakang dulu.
1: Oh, oke.
2: Iya, oke.
1: Cek nada dulu di belakang ya. Kamu biasa enggak nyanyi kayak di kamar mandi?
2: Jangan tanya lagi.
1: Oh, sering.
2: Harusnya di sana sebenarnya, karena kalau di sini.
1: Oh, kamu kan ada bakat tapi enggak di depan umum ya?
2: Sebenarnya tidak ada ya.
1: Saya pikir kamu tuh kayak, oh, aku tuh ada bakat tapi enggak di depan umum. Bang, ini gimana nih?
2: Abangnya kemana itu?
1: Oke. Apa nih? Cinta Mulia. Karaoke koplo. Pak Ana, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Pak Ana kok gak nonton gelar budaya tadi?
3: Tadi aduh gak tahu infonya.
1: Iya, tapi kan kemarin promonya udah diputar terus.
3: Kesempatan sebenarnya aku. Kesempatan dalam kesempitan aslinya.
1: Oh ya udah. Loh. Oh, oke, siap kakakku.
2: Okay.
1: Cinta Mulia. Makasih Nabila, Kakak Ana, bye bye. Saya pikir Kakak Ana malam hari ini bakal nyanyi loh.
2: Saya pikir bakal duet sama ada, Pak Ana ini.
3: Rednya ada suara duanya.
1: Aku nggak tahu loh ini. Yang mana?
3: Nanti kalau ketemu sini.
1: Mana ini? Oh ini sih. Ya. Ini, oh yaudah.
2: Oke, Pak Ana koplo.
1: Seharian Bapak kerja?
3: Enggak, setengah hari.
1: Oh setengah hari.

0: Pak Ana. Ayo Pak Ana lagu kedua. Jadi kita ya langsung-langsung aja.
1: Kalaweton.
0: Hah?
1: Kalaweton.
2: Kalaweton.
0: Lagu apa?
1: Lagu Jawa.
0: Oh, Jawa.
1: Kalaweton.
0: Kala?
1: Kalaweton itu apa kalau bahasa Indonesia ya? Kala netu, kala kelahiran.
2: Oh, weton kan kelahiran ya?
1: Dijodohkan, gak ketemu.
2: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Gagal perjodohannya.
1: Gagal karena orang tua. Gak ketemu, hitungannya gak ketemu.
2: Weton, weton, weton.
1: Weton, neptu.
3: Pasaran Jawa.

0: Gagal nikah.
1: Tabarakallah.
2: Tapi masalahnya lagu ini tuh ternyata kok lama bener ya. 8 menit.
1: Oh my god.
0: Tapi aku gak ngerasa.
2: Oh, aku ngerasa, Pak.
1: Kami yang ngerasa.
2: Tapi makasih banyak Pak Ana, Masya Allah.
0: Saking asiknya
2: ya. Oke, baiklah, langsung saya ajak untuk abang berikutnya. Ini pendengar RRI Mamuju, peserta karaoke juga yang udah lama banget.
1: Dia ini dulu.
2: Cucukan dulu ya. Karena enggak ada yang video ya.
1: Nanti ada fotografer kita malam ini.
2: Benar. Apa kabar? Ku lupa lagi nama tak, Bang?
3: Nama saya Burhan, Kak.
2: Bang Burhan.
1: Iya. Burhan tuh.
2: Soalnya dia udah lama banget enggak pernah datang ke sini, makanya. Oke. Dan baru muncul lagi kayaknya udah 2 tahun enggak sih?
1: Wih, lama juga itu.
2: Ada? Kalau 2 tahunan?
3: Sekitar 1 tahunan, Kak.
2: Oh, 1 tahunan. Kesibukan apa dong berarti akhir-akhir ini?
3: Apa di?
2: S2.
3: Ya, termasuk juga itu.
2: Masya Allah, luar biasa. Jadi, ambil di mana S2-nya?
3: Di apa di? Sementara untuk di UIN.
2: UIN. Makassar ya?
3: Iya.
2: UIN Alauddin. Oke. Ngambil jurusan?
3: Fakultas Hukum Syariah.
2: Hukum ya? Hukum Syariah. Mantap. Lagunya siapa nih?
3: Apa di, Kak?
1: Yang saya ada syariahnya.
3: Satu lagu dari saya. Versi apa di? Bukan Tak Mampu.
2: Bukan Tak Mampu Merawati, yang mana itu? Versinya, oh ya, nanti kita lihat ya. Bukan tak mampu.
1: Mampu banget.
2: Iya, bukan tak mampu, berarti mampu banget ya. ini di?
3: Bukan.
2: Mana
3: kan?
2: Mana lagi tadi?
1: Bawa lagi, Kak.
3: Ini bentuknya.
2: Oh iya, versinya itu, siapa? Buka dulu, biar ditahu. Versinya Matuju Production. Matuju. Tuh, langsung muncul. Oke. Ada salam kah malam ini?
3: Salam untuk keluarga yang ada di CC,

0: Burhan, lanjut yuk duet dulu. Soalnya malam ini kita
1: Burhan, burung hantu.
0: Bukan dong.
1: Bukan ya. Oh, nunuk lagi.
0: Tapi tenang aja, dia sudah berdamai karena menurutnya bukan orang pertama ya. Apa lagu tak yang lain? Ya duet. Lagu apa ya? Bagusnya enaknya apa?
2: Apa lagu apa di?
0: Apa ya? Kok
1: dia ketawa cari lagu ini?
0: Titip Cintaku mungkin ya.
2: Maka, boleh.
0: Oke, siap, Titip Cintaku. Yuk tarik.

0: Masya Allah.
1: Terima kasih
0: Kak Burhan, makasih banyak lo sudah mampir lagi ke RRI. Berarti selama ini lumayan kesibukannya harus mondar-mandir ya?
1: Iya Kak.
0: Kerja juga iya?
1: Kerja, biasanya online.
0: Oh biasa online kerja juga, oke sih. Mantap, yang penting semangatnya dulu dong.
2: Dia senyum-senyum terus dari tadi.
0: Gak tahu ya. Oke, Burhan makasih banyak ya. Nantinya lagi ya. Oke. Saya langsung bergeser lagi ke siapa dulu? Oke. Ada Ibu Asmawiyah. Nah, apa kabar?
3: Kabar.
0: Kita sudah berapa lama tidak ketemu ya? Kayaknya minggu lalu nyanyi enggak?
3: Sudah 2 minggu.
0: Tiga minggu. Masya Allah, pantas saya kangen banget. Udah gak, lama gak ketemu. Namanya kehidupan Kak Ana ya. Lagunya apa?
3: Lagu Mandar yang lagunya Mas Nur.
0: Ini Nani Mas Nur.
2: Judulnya.
0: Saya ada tetangga ya. Kadang saya masih tidur itu sudah berisik Kak ya. Nyanyi.
2: Noktong Salili Kak?
0: Bukan, bukan. Ini.
3: Iya.
0: Oh, ini ya, oke. Itu
3: belum ini belum ada maksudnya belum masih mau tidur sudah terbang dengan suara tetangga itu.
0: Iya, dia nyanyi di waktu-waktu yang tidak pas Kak kadang-kadang ya. Untung suaranya lumayan.

0: ada hasilnya ya.
1: Ya yang kan? Nyanyi-nyanyi tapi, pas mau tidur itu.
0: Tapi kayaknya ini baru saya dengar dua kali dia kayaknya nyanyikan latihan ya. Karena yang dia latihan lagu yang lain. Tapi kayaknya dia makin Nani Mas Nur sekarang ya.
1: Iya. Ada yang bertanya nih, apa judul lagunya ini? Si Bali Parri.
0: Si Bali Parri
1: Nani Mas Nur. Karena ini sementara sedang ini live. Agak lumayan viral juga lagu ini.
0: Iya betul. Oke, saya sapa dulu ada Pak Usman, kepala, ya. Kepala dusun, Salu,
1: Salu apa?
0: Maetang,
1: ya Salu Maetang.
0: Semangat ke Afgan. Aduh, siapa lagi nih? Oke.
1: Ini si B ini.
0: Ho, itu katanya. Apa aja lagunya nih? Itu ada yang HO itu. Semangat ke Afgan. Saya curiga ya. Biasanya yang sebut begitu tuh orang-orang majene ya. Teman-teman saya yang di sana. Oke deh, baik. Kalau begitu apa? Duet sama Kana?
2: Iya.
0: Masya Allah.
1: Iya, kayaknya siap bergoyang kah atau sedih-sedih ini? Bergoyang kayaknya.
0: Enggak tahu ya. Kalau terakhir tuh mereka bergoyang ya. Apa Kana? Ayo.
2: Dahsyat.
0: Oh, dahsyat.
1: Kayaknya bergoyang lagi.
0: Dah. Syat oh kok pria satu tulis ah wanita,
1: siapa tahu mau coba.
0: Yang mana ini kak? Tak kenal makanya tak sayang ya, yang dibawa. Ini ya. Oke deh, siap.
1: Oke. Dahsyat. Oh shit, sudah shit. Goyang, goyang kah ini? Oke.

0: sih.
1: Dahsyat. Duh, yang sangat dahsyat malam hari ini. Oke, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak.
2: Saya lanjut dulu ke Kak Ana ya. Lagu pop dong, Kak. Lagu kenangan lagi. Lagu apa?
3: Saya coba lagu Ayah.
2: Ayah. Lagunya siapa itu?
1: Keren kali ibu ini. Itu komen ya.
2: Saya pikir komen di TikTok. Saya pikir itu komen kamu. Oke, saya lihat juga ya. Ayah, lagunya siapa, Kak?
3: Ayah, ku titipkan doa.
2: Itu bisa enggak tahu siapa yang nyanyi? Rinto Harahap.
1: Rinto Harahap, ayah dengarkanlah, aku ingin bernyanyi. Beda nih itu.
3: Bisa di video biasa gak, kakak?
1: Oke, selamat bergabung. Apa ini? Aku janda dua. Oh, nama akunnya ya. Ada pria itu.
2: Penyanyinya siapa? Kalau Rinto Harahap ini?
1: Iya, setiap cari ayah pasti yang muncul itu.
2: Gimana lagunya?
1: Ku
2: titipkan Lawenis, ya.
3: Ada
1: wanita. Atau kita lewatkan dulu pesan-pesan berikut.
2: Ayo mainkan.
1: Oke.
4: Nabi bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia. Cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan. Baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
5: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
6: Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang

0: menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Okay.

0: Masya Allah Kak Ana. Menurut saya Kak Ana itu lagi balas dendam.
1: Ini saya kenapa saya bawakan lantunkan lagu ini karena ini masuk di apa?
0: Sampai ke hati.
1: Iya, masalahnya suami saya dan bapak saya kan sudah tiada.
0: Jadi kayak mewakili perasaannya juga ya Kak ya.
1: Iya.
0: Kakak jangan main bareng sama kakak saya juga ya. Soalnya sama-sama cengeng ya. Tetap semangat gitu. Semuanya ya. Saya kan tegar Kak ya. Di sini ya. Oke, makasih banyak Kak Ana. Masya Allah, enak sekali. Oke, dan kalau begitu saya mau nyanyi dulu nih. Lagu apa ya? Kayaknya saya mau nyanyi. Kamu Fitri ada request enggak?
2: Saya tidak
0: sedang. Nurul, kamu belum pernah request ke saya deh Nurul. Kamu suka lagu favorit. Dia enggak nyanyi, request doang.
2: Nu,
0: kira-kira kamu request. Kamu pernah enggak sih lihat saya nyanyi tiba-tiba pengen deh Kak dinyanyiin lagu ini gitu. Tapi jangan susah Nurul ya. Enggak, pengen tahu dulu Nurul kira-kira bakal apa gitu. Lagu dulu, coba apa?
2: Pokoknya ingat.
0: Apa lagu-lagu dulu tuh biasanya? Lagu Malaysia, Gerimis Mengundang. Kusangkakan panas. Oke, siap.
2: Enggak expect kalau Nunu bakal sebutnya
0: Gerimis. Ikut apa?
2: Kayaknya dia biasanya dengarnya lagu.
0: Iya kan maksudnya kita tuh ada momen-momennya enggak sih? Kadang pengen kadang pengen lagu ini, kadang pengen lagu itu gitu loh Fitri. Fitri, jahat. Oke, ada aku.
2: Oke, awal nih
0: ya,
2: sudah bergabung.
0: Sambil baca komentar juga malam ini. Ada B tadi ya masih nonton juga.
2: Ini B-nya, saya mau lanjutkan ini.
0: Apa itu?
2: Saya pusing ini.
0: Apa pusing?
2: B, ya B aja.
0: Bentar aku lihat dulu ya, soalnya ini lagunya lumayan tinggi juga ya.
2: Ibnu.
0: Nurul, request kadang-kadang juga gak mikir-mikir ya. Kan request, oke Nurul. Bismillah dapat ya.

0: Thank you, Nurul. Ternyata suara saya lagi parau banget.
1: Biasa aja,
0: ini aku udah 3 hari lo begadang parah.
1: Wih, ada apa?
0: Ada. Pakai ditanya.
1: Karena tadi saya dari ini.
0: Pakai ditanya ada apa? Ada panggung seni, Fitri.
1: Saya cuma lihat rame-rame di sana.
0: Masalahnya untuk satu panggung show 1-2 jam itu prepare-nya bisa berhari-hari.
1: Tapi sukses luar biasa.
0: Alhamdulillah. Itu berkat kerjasama luar biasa ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau begitu saya panggil Pak Ana kembali, harus mengguncang lagi Pak Ana. Yuk.
1: Dengan koplonya. Yeay.
0: Pak Ana nih spesialis suara, koplo ya.
1: Suara saya ya, keras enggak sih ini?
0: Kosek toh. Sini dulu, Pak.
1: Piye kabare? Salah kah apa?
0: Apa Pak, channel Daud? Apa judulnya?
2: Cendol Dawet.
0: Oh, oke, okay. Cendol Dawet.
1: Cendol Dawet.
3: Sampean ngambil waktu sendiri loh.
0: Apa toh?
2: Pamer bojo.
3: Enggak.
2: Ya itu.
3: Oh. Terlalu panjang.
1: Dia bisa sampai 9 menit lo lagunya. Beliau ini.
0: Oke, yuk 3 2 1.

0: Terima kasih.
1: Angklung.
2: Masya Allah. Ini favorit banget loh lagunya. Kalau di saya ya, aku favorit sih sama lagu ini juga. Karena kayak bikin semangat gitu. Oke. Saiki wes jam oh berubah RRI. RRI Surakarta kali ya. Makasih Pana. Terus tadi Mas Burhan. Teng pundi Mas?
1: Oh, kemana?
2: Awakmu Mas. Mana Mas Burhan tadi? Nanti Ibu Rina pas denger, ih ngasal banget. Ayo kakak, yuk. Ayo di order kakak ya, ada di mana kakak? Nggak ada di keranjang mana-mana ya. Terima kasih juga yang masih nonton kita malam hari ini dari TikTok ataupun juga di 96 FM, 100,2 dan 97,6 FM. Serta di aplikasi RR Digital dan juga di rr.co.id. By the way, ini kan juga lagi musim bola banget ya. Mm-mm. Jadi kita itu kayak sehari pasti siaran bola. Jam 3 siaran bola.
1: Jam 1 malam. Jam 1 sebentar.
2: Oh malam ini 1 ya? Iya. Oke. Okay. Terus ada juga pagi kadang-kadang. Mm-mm. Jam-jam 4 ya?
1: Mm-mm. Kadang terus. Jam 6, kadang jam 9, jam 11.
2: Oh iya benar. Seru pokoknya selama musim bola. Nah. Dan semuanya tetap bisa rame ya. Misalnya kamu nih lagi pengen ke kebun. Ah tenang aja. Bisa. Karena bisa ada RRI yang menyiarkan di pesta bola ini ya.
1: Oke, okay. Debar ya.
2: Iya debar, dengar bareng. Naik mobil tuh tetap bisa pantau piala siaran bola tahu. Seru deh pokoknya ya. Oke, okay. Lagunya siapa kak?
3: Lagunya Nani Mas Nur.
2: Masya Allah
3: Tokom
2: kayaknya.
3: Tokom Bale Balerang.
2: Au!
1: Aduh, siapa dia?
2: Oke, mana nih Tovan Balu? Iya. Yang pertama?
3: Iya.
2: Oke, mantap. Makin berkembang nih orang ya.
1: Nani Mansur ini.
2: Mas Nur.
1: Mas Nur.

0: Masya Allah. Ini saya tidak nyangka kalau ternyata dia sampai ke lagu ini pun dia juga umbat ya.
1: Setelah dia si Bali Parri ternyata Pambale Waler.
0: Tapi soalnya dia biasanya nyanyinya itu rata-rata lagu melo. Ternyata sekarang dia sudah main ke lagu-lagu upbeat. Masya Allah. Tapi kayaknya saya jarang ya dengar lagu ini diputar. Mungkin karena rata-rata jadwal nyanyi manggung dia di sana ya. Sama jadwal tidur saya itu beda ya. Saya tidur dia manggung gitu. Saya enggak tahu di mana, dia enggak tahu juga di mana. Masya Allah.
1: Kak, nyanyi. Kak nih. Ana.
0: Kak Ana, yuk duet Kak penutup. Iya penutup. Kita duet lagu ini dong. Ketika pertama aku jumpa dengan Dewi Yul. Oh dan duet, ya udah oke. Okay. Apa? Apa itu?
2: Oh,
0: saya
2: video.
0: Oh, nanti saya video pakai HP. Nah. Mau ini aja. Kayak saya hadapkan ke
2: apa lagunya itu hari ibu?
0: Apa?
2: Ibu wakil yang di Kabulang yang terakhir.
0: Apa? Nah, lagu apa judulnya, Kak? Cari dulu lagunya. Judulnya. Hah? Manis Manja apa?
2: Kita mau bayar dulu sama
0: Kak. Manis Manja judulnya?
1: Manis dan manja.
0: Manis tapi manja, enggak apa-apa gitu. Sama kayak pelihara kucing. Kucing tuh boleh. Gitu. Jodoh ini.
1: Okay. Apakah cari jodoh atau bagaimana?
0: Habis aja ya Fitri ya. Enggak. Kucing tuh katanya boleh gitu kayak malas-malasan. Kayak kasih makan atau apa? Karena dia imut.
1: Nah,
0: buat berarti kita yang enggak imut. Yang enggak imut kerja keras say.
1: Kita harus bantin dulang.
0: Iya betul.
1: Kita mau jodoh. Ya.
0: Oke, jodoh manis manja kembali duet malam ini.
2: Video ini. Tunggu. Kita goyang Kak ya.

0: Dan tidak terasa ternyata kita sudah ada di
1: penghujung
0: acara kita malam ini tepat di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.
1: 00 teng.
0: Aduh, terima kasih banyak nih ya. Ada Kak Ana, Kak Asmawiya, terus ada siapa Pak Ana tadi, ada Mas
1: Burhan, kemudian juga Nabila ya. Juga di awal.
0: Oh, ada Nabila juga yang sudah meramaikan acara karaoke kita. Baiklah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa seru-seruan lagi Fitri ya. Kita prepare lagu haram gak sih Fitri?
1: Haram?
0: Mengapa? Mengapa minuman itu haram?
1: Jangan ya.
0: Lagu haram.
1: Halal.
0: Yaudah, makasih banyak semuanya ya. Baiklah, kami berdua pamit. Saya Sugianto Ahmad.
1: Saya Fitri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosa. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada di teater dengan irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali akan menjumpai Anda tepat pukul 1 dini hari di laga Belanda versus Swedia pertandingan Piala Dunia, pendengar. Dan juga jangan lewatkan untuk besok juga ada pukul 12.00 dengan Tunisia versus Jepang. Di FM 96 untuk daerah Mamuju 100,2 MHz di Majene Polewali, 97,6 di Polewali dan Mamasa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
1: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
0: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
1: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
0: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
1: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
0: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
1: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan masih bersama saya Lukman Tara. Dan kesempatan malam hari ini, jangan kemana-mana, nanti jika kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia, yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya, dengan pemerhati bola, dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Inisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan memenang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam.
2: Malam dan pendengar,
0: ya.
2: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
2: Betul, komentatornya Bung Nova Rifianto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
2: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda secara tingkat dan juga head-to-head. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol-gol indah ke gawang Tunisia. Mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, dimana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
2: Iya, betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menarik ya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita sapa ini ya. Ini salah satunya nih yang biasanya memberikan prediksi luar biasa ini. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya. Daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box. Maksud, gitu
1: kemarin
0: ya.
1: Kemarin itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia. Karena gimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya. Yeah. Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena berarti diimbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa?
1: Secara psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu, tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya satu
1: ya gitu ya. Baik. Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya.
2: Kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena

0: Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya. Di grup ini tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan satu poin. Sehingga di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa memanfaatkan
1: psikologisnya
0: psikologisnya timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing to lose lah untuk Belanda ini.
1: Mainnya, tapi kan mainnya jauh lebih lepas.
0: Iya.
1: Nah, betul. Tapi kita ke mendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
2: Selamat malam Pak Lukman Taka.
1: Iya. Pak Sabil ya. Silakan.
2: Belanda versus Swedia, kalau menurut saya sih tentunya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
1: Oh, 1.
2: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat itu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading, kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
1: Baik.
2: Iya.
1: Iya. Terima kasih ya Pak Nano. Ya, Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa. Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
0: Oh, selamat Bu Dinda, ya, masih terang di Bogor berarti.
1: Masih bisa menikmati. Iya. Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
3: Halo, selamat malam. Olahraga.
1: Selamat jaya.
3: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak ganti suara gitu.
1: Gimana, Bu Dinda? Belanda, Swedia?
3: Kali ini mau ini ya, sesuai dengan tadi narasumbernya siapa tadi?
1: Nanti ada Bung Nova.
3: Bung Nova.
1: Iya. Yeah.
3: Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
1: Oh, megang Swedia. Oke.
3: Iya, pegang Swedia. Gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
1: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
3: Biar imbang aja alasannya.
1: Berapa tapi?
3: Swedia

عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah air darinya 12 mata air. Sungguh, setiap golongan telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, dan jangan kamu berkeliaran di bumi dengan berbuat kerusakan. Pendengar sekalian, ayat ini merupakan bukti kasih sayang Allah kepada Bani Israel ketika mereka mengalami kehausan di padang pasir. Nabi Musa berdoa kepada Allah bukan mengandalkan kemampuan dirinya. Keluarnya 12 mata air menunjukkan mukjizat nyata sekaligus pengaturan sosial yang terang. Karena setiap suku dari 12 keturunan Bani Israel memiliki sumber air masing-masing, sehingga tidak terjadi perebutan. Pelajarannya adalah, dalam hidup ini, Allah tidak hanya memberi rezeki, tapi juga telah mengatur distribusi. Di ayat ini, ditegaskan bahwa batu tersebut memancarkan 12 mata air secara langsung telah dipukul oleh tongkat Nabi Musa. Nikmat itu ada dua, yaitu nikmat tersedianya air di tengah gurun dan nikmat keteraturan sosial melalui pembagian sumber air. Dalam tafsir, ayat ini menghubungkan akhir ayat dengan larangan membuat kerusakan setelah memperoleh nikmat air. Artinya, semakin besar nikmat yang diterima, semakin besar tanggung jawab untuk menjaganya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, ayat ini sebagai dasar penting dalam pengelolaan sumber daya. Sebab frase "Ida'aluma kullu unasim masyarabahum" menunjukkan pentingnya kejelasan hak, batas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Sebab banyak konflik sosial lahir bukan karena kekurangan sumber daya, tapi karena ketidakjelasan dalam hal distribusi atau pembagian. Sehingga keadilan distribusi adalah syarat hadirnya stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Air ini adalah simbol kehidupan. Maka ketika manusia berada pada titik ketidakberdayaan, Allah datang melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Batu yang keras justru menjadi sumber air. Pelajarannya adalah Allah itu selalu mampu menghadirkan solusi dari tempat yang secara logika tempatnya mustahil. Dengar sekalian, ayat ini sangat kaya untuk dibaca melalui pembacaan yang lebih realistis dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ketika masyarakat mengalami krisis, Nabi Musa

0: tidak menyalahkan rakyat. Justru beliau mendengarkan kebutuhan rakyat, membawa masalah ini kepada Allah dan mencari solusi. Inilah model kepemimpinan yang diwariskan oleh Nabi Musa, bahwa pemimpin itu haruslah berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan terfokus pada urusan menyalahkan satu orang pun. Yang kedua, bahwa setiap kelompok memiliki sumber airnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa konflik sosial sering terjadi muncul bukan karena kelangkaan, melainkan karena ada pandangan, ada rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rasa keadilan itu mencakup tiga hal, yaitu meningkatnya kepercayaan sosial, terjadinya kohesi kelompok, dan hadirnya stabilitas komunitas di tengah kehidupan sosial itu sendiri. Air tersedia untuk semua, tapi Allah mengatur bagaimana air itu digunakan. Banyak komunitas masyarakat, bahkan kita semua, seringkali gagal bukan karena curang sumber daya, tetapi karena lemahnya dalam menata dan mengelola distribusi air, atau dalam makna kekinian distribusi air. Maka ayat ini mengajarkan bahwa keberlimpahan tanpa aturan ujung-ujungnya hanya akan melahirkan konflik di tengah-tengah kehidupan. Maka makan dan minumlah dari rezeki Allah. Itu artinya syukurilah nikmat Allah. Dengan cara apa kita mensyukuri? Dengan semakin meningkatkan kesehatan mentalitas kita, dengan membangun optimisme kita, dan membangun dan menghadirkan daya lenting menghadapi kesulitan. Orang yang melihat nikmat sebagai karunia lebih mampu bertahan menghadapi tekanan hidup dibanding orang yang terus-menerus terfokus pada kekurangan-kekurangan. Allah berfirman, wala ta'saw fil ardi mufsidin, menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, maka manusia masih dapat menciptakan kerusakan jika dorongan ego, keserakahan, dan ketidakpuasan tidak dapat dikendalikan. Saya kira itu pengantar kita pada subuh hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas pengantarnya. Dan juga pendengar, kami mengajak untuk Anda dapat berinteraktif bersama kami dalam Mutiara Pagi dalam pembahasan surah Al-Baqarah ayat 60. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-232-4443 yang mendengarkan kami juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga dapat menyampaikan melalui pesan kami di nomor yang sama di WhatsApp juga di 0822-9609-996. Dan bagi Anda juga yang mendengarkan kami secara langsung pendengar melalui streaming, bisa dimasukkan di kolom live chat ya, di komen-komen di sana pada pembahasan kita dalam surah Al-Baqarah. Nah, ini tadi Ustadz yang saya dengarkan ya, bahwa terkait dengan tadi dalam pembahasan surah Al-Baqarah, ketika Nabi Musa kepada Bani Israel ya di padang pasir yang memancarkan 12 mata air tadi. Nah, sehingga ini masing-masing sukunya itu mendapatkan mata airnya masing-masing. Nah, mungkin peristiwa tadi ada yang saya dengarkan sedikit terkait dengan tanggung jawab Ustadz. ketika misalnya mungkin kita semakin mendapatkan nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, bahwa tanggung jawabnya itu semakin besar. Ini seperti apa maksudnya Ustaz?
0: Ya, dalam setiap nikmat yang bertambah itu selalu diiringi dengan tanggung jawab yang bertambah. Ya. Jadi kalau kita hidup seorang diri, tanggung jawabnya ya kita sendiri. Tapi kalau kita sudah jadi pemimpin dalam sebuah masyarakat sekelas lingkungan, berarti tanggung jawab kita adalah menaungi satu lingkungan. Okay. Semakin naik jabatan, semakin tinggi tanggung jawab, semakin tinggi amanah, tapi pada saat yang sama juga semakin tinggi anugerah, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Sehingga beban tanggung jawab yang kita miliki itu selalu beriringan antara tanggung jawab dengan kenikmatan atau anugerah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya begini, semakin tinggi fasilitas sosial yang kita gunakan, semakin tinggi juga beban hidup yang kita harus keluarkan. Berbeda pengeluarannya orang yang naik motor dengan orang yang naik mobil, orang yang naik sepeda dengan orang yang naik motor berbeda. Dan lebih berbeda lagi orang yang naik mobil berbeda sekali dengan orang yang naik pesawat. Tetapi kelebihannya orang naik pesawat itu dia bisa menyeberang pulau, bahkan terbang ke satu negara tertentu. Tapi kalau naik mobil, kita mungkin hanya pindah dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Naik motor pun juga tingkat kecepatannya tentu berbeda dengan naik mobil. Terlebih naik sepeda itu tingkat kecepatannya berbeda dengan naik motor. Sehingga sekali lagi yang namanya kenikmatan itu selalu beriringan dengan tanggung jawab yang mengikut di belakang.
1: Oke, baik. Jadi dalam artian Ustadz ya, semakin besar nikmat yang diberikan mungkin dalam hal ini ketika jabatan kita semakin tinggi atau mungkin karir kita semakin bagus dan juga rezeki kita semakin banyak, bahwa dalam artian beriringan dengan tanggung jawab yang besar juga hadir di dalamnya Ustadz ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Dan Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan nikmat ya, kadangkala itu ketika manusia diberikan nikmat, mereka juga justru biasanya yang lebih berpotensi menimbulkan kerusakan karena mungkin bentuk-bentuk kurang rasa syukur, misalnya ingin mendapatkan hal yang lebih daripada apa yang dimiliki. Itu kenapa Ustadz ya?
0: Itu sejak awal di surah, di awal-awal bicara tentang proses penciptaan Adam, malaikat itu selalu punya nalar keberatan bahwa ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau menjadikan makhluk di dunia ini may yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang punya kecenderungan akan melakukan kerusakan dan pertumpahan di muka bumi. Jadi tantangan kita di dunia ini sebagai umat manusia adalah melakukan kontranarasi terhadap prediksi ataupun kekhawatiran malaikat itu. Kita ditugaskan untuk menjawab dalam bentuk fakta-fakta sejarah kehidupan kita, bahwa kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang melakukan keburukan itu, kerusakan itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bincangkan pada subuh hari ini, yang merusak itu bukan sekedar karena tidak ada sesuatu, ya, tidak ada barang atau tidak ada makanan atau tidak ada minuman, tapi yang merusak itu ketika ada sebuah proses distribusi yang tidak adil. Jadi keadilan itu bukan sekedar bicara soal semua sudah dapat, ya, tetapi keadilan juga harus dinaikkan normanya dengan menghadirkan yang namanya rasa keadilan. Terlebih lagi kalau memang sejak awal kita tidak mau melakukan distribusi keadilan itu. Jadi kerusakan-kerusakan di bumi ini tentu bukan sekedar dalam pandangan kerusakan alam, tetapi kerusakan interaksi sosial, kerusakan-kerusakan kohesi sosial disebabkan oleh cara kita di dalam menangani kehidupan kita ini tidak dibangun dengan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat distribusi. Jadi Indonesia ini sumber daya alamnya melimpah. Tetapi kalau tidak dijaga tata kelolanya, tidak ditata dengan keberlimpahannya, tidak dikelola dengan nalar dan nurani kemanusiaan, pada akhirnya keberlimpahan ini tidak memiliki nilai apa-apa selain hanya akan menyuburkan perseteruan, konflik, dan kebencian. Okay. Itu saja.
1: Baik, luar biasa ya. Dan juga pendengar, kami masih mengajak Anda untuk dapat berinteraktif di 0822-9609-0996. Ini tadi terkait juga ada yang disinggung terkait dengan solusi ya Ustadz, bahwa tadi ketika di Padang Pasir yang dimana Bani Israel kehausan, Allah memberikan solusi dengan 12 mata air langsung, ini solusi yang terbaik. Nah ini apakah kita juga bisa menjadikan pegangan kita ketika misalnya mungkin saat ini kita punya masalah yang apa ya, yang sulit kita pecahkan solusinya, apakah setiap masalah itu selalu ada solusinya Ustaz?
0: Iya, kita punya rumus itu, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Dalam setiap masalah itu selalu, dalam setiap kesukaran-kesukaran itu selalu ada titik landainya, titik akhirnya. Kan gini, tidak ada matahari yang tidak terbenam. Tapi dalam terbenamnya matahari, dia selalu menjanjikan terbit di ufuk timur. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Semua ada masanya. Sebab apapun yang ada di dunia ini memiliki era, memiliki periode, memiliki masa kejayaan masing-masing. Jadi cara kita adalah bagaimana menghadirkan kemudahan itu dalam sekian banyak kesukaran-kesukaran hidup. Salah satunya kalau kita bicara secara dalam lokus atau konteks yang lebih personal itu adalah bagaimana kita bicara tentang kesyukuran itu tidak selalu dalam narasi jumlah, tapi persoalan kita mampu menerima seberapa kecil sekalipun nikmat yang kita terima itu, kita selalu menganggap ini yang ada dan tidak boleh bagi saya untuk menyesali yang tidak ada. Ini yang dihadirkan oleh Tuhan kepada saya dan tidak mungkin saya menyesali hal-hal yang tidak dihadirkan Tuhan kepada saya. Jadi itu cara kita, sesederhana itu sebetulnya. Soal cara kita memaknai pemberian-pemberian Tuhan ataupun cara-cara Tuhan memperlakukan kita di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Oke, baik, luar biasa Ustaz. Mungkin sebagai penutup kita Ustaz, dalam surah Al-Baqarah ayat 60, silakan Ustaz.
0: Baik, Al-Baqarah ayat 60 ini mengajarkan bahwa masyarakat yang sehat itu dibangun dengan kepemimpinan yang peduli, distribusi yang adil, kesadaran untuk selalu syukur, dan etika sosial dengan tidak membuat kerusakan di bumi. Dengan demikian, ayat ini bukan sekedar kisah mukjizat keluarnya air dari batu, tapi juga pelajaran tentang manajemen krisis, keadilan sosial, ketahanan komunitas, dan pembangunan karakter manusia. Sebuah masyarakat hanya dapat bertahan dari krisis ketika memiliki pemimpin yang responsif, sistem distribusi yang adil, budaya bersyukur, dan komitmen untuk tidak merusak tatanan sosial satu dengan yang lain. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Dr. Nur Salim Ismail dalam pembahasan kajian tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 60.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Setiap peristiwa punya cerita dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan. Untuk edisi hari ini 21 Juni 2026 bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawal informasi pertama. Sensus Ekonomi 2026 di Rujab Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka tekankan akurasi data. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Saya didatangi oleh petugas Sensus Ekonomi.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026. Rumah Jabatan atau Rujab Gubernur Sulawesi Barat menjadi salah satu target utama pada hari pertama pendataan yang berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026. Kedatangan tim petugas sensus disambut langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama dengan keluarga. Proses pendataan berjalan lancar dan interaktif, di mana Gubernur memberikan keterangan secara transparan terkait data keluarga, aset, hingga usaha yang dimiliki. Seusai menyerahkan data kepada petugas, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi keramahan para petugas BPS di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jawaban yang ia berikan telah disinkronkan dengan laporan resmi negara lainnya. Karena berlokasi di rumah jabatan, Suhardi juga menjelaskan bahwa petugas secara detail menanyakan status hunian hingga nilai sewa aset tersebut. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini.
1: Baik, hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari kantor sensus Provinsi Sulawesi Barat. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang saya juga kirim ke LHKPN KPK. Jadi sinkron antara data yang saya berikan dengan data yang saya laporkan, juga dengan penghuni rumah ini. Saya kira keterangan seluruh masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus, kasihlah keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi, supaya kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah dengan landasan data sensus ekonomi ini itu bisa lebih baik dan bisa lebih tepat.
2: Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari orang nomor satu di Sulawesi Barat tersebut. Menurutnya, sikap kooperatif gubernur harus menjadi contoh nyata bagi warga Sulbar.
3: Hari ini hari pertama pendataan door-to-door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Bapak sudah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh petugas. Informasi tidak hanya mengenai individu keluarga, tapi juga mengenai aset-aset yang ada, juga mengenai usaha yang dimiliki oleh keluarga Bapak Gubernur Sulawesi Barat.
2: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas BPS di rumah masing-masing, karena seluruh data yang dihimpun dijamin keamanannya oleh negara. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, tata kelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah jadi kunci pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Berikut kami hadirkan informasi dari Nur Asmi Saleh.
4: Kami memberikan tata kelola karena pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kecepatan, ketepatan, terkoordinasinya belanja pemerintah.
5: Kualitas tata kelola anggaran pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat pihaknya melakukan audiensi di ruang Bupati Mamuju, Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, percepatan dan ketepatan realisasi belanja pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat. Ia menjelaskan, belanja pemerintah yang dikelola secara efektif akan mendorong berbagai sektor ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi masyarakat, hingga tumbuhnya investasi. Sebaliknya, keterlambatan penyaluran dan realisasi anggaran berpotensi mengurangi efek pengganda atau multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Menurut Syakran, APBN dan APBD merupakan instrumen strategis yang dapat menggerakkan sektor real. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan tepat waktu serta sesuai sasaran. Selain percepatan belanja, Syakran menilai terdapat dua aspek utama yang harus diperkuat untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pertama, tata kelola keuangan daerah yang baik, khususnya dalam pengelolaan APBD. Kedua, penguatan sistem data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
4: Kami memberikan tata kelola karena pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kecepatan, ketepatan, terkoordinasinya belanja pemerintah, APBN maupun APBD. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu nanti berpengaruh pada sektor real, lapangan kerja, kemudian konsumsi pemerintah, bahkan investasi. Tapi kalau APBN, APBD itu lamban sentuhannya, maka kurang pengaruhnya, efeknya pada pertumbuhan. Nah, ada dua hal yang harus terkait, yaitu tata kelolanya, tata kelola APBD-nya, kemudian sistem data informasinya.
5: Dirinya menegaskan, tata kelola yang baik dan dukungan data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Bupati kumpulkan stakeholder matangkan sikap soal kota Mamuju. Berikut informasi dari Muhammad Ilham.
6: Pemerintah Kabupaten Mamuju mengumpulkan berbagai stakeholder untuk menyatukan sikap terkait rencana pembentukan kota Mamuju. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Bupati Mamuju Rabu 17 Juni 2026 dengan menghadirkan pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, tokoh masyarakat, dan forum pembentukan kota. Bupati Mamuju Siti Sutina Sohardi menjelaskan forum ini sebagai langkah menyatukan persepsi pembentukan kota Mamuju. Menurutnya, penyatuan persepsi penting dilakukan sebelum rombongan Pemkab Mamuju melakukan audiensi ke Komisi 2 DPR RI.
7: Jadi hasil kajian akademik di akhir tahun 2025 kemarin memang membahas ada DOB ya. Jadi ada Kota Mamuju, ada Kabupaten Mamuju. Hanya karena memoratorium ini menghambat pembentukan Kota Mamuju, kita bisa memberikan alternatif lain selain ada DOB baru yaitu Kota Mamuju. Kita meminta pemerintah pusat kalau memang belum bisa untuk DOB baru, ya udah beralih status saja dari kabupaten ke kota.
6: Lebih lanjut, langkah ini diharapkan membuat usulan pembentukan Kota Mamuju lebih solid sehingga mendapatkan dukungan politik dan regulasi dari pemerintah pusat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, Bupati, maaf, perkuat tata kelola pemerintah Kabupaten Mamuju, terima sistem informasi keuangan daerah dari Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
7: Dengan dashboard ini, saya bisa melihat di satu device bagaimana realisasi anggaran atau penyerapan anggaran di tiap OPD-OPD masing-masing.
5: Pemerintah Kabupaten Mamuju menerima penyerahan sistem informasi ekonomi dan keuangan daerah. Penyerahan tersebut berlangsung dalam audiensi antara Bupati Mamuju Siti Sutina Sohardi dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat Syakran Rudi di ruang kerja Bupati Mamuju, Senin 15 Juni 2026. Sistem informasi ekonomi dan keuangan daerah merupakan platform digital yang mengintegrasikan berbagai data strategis terkait kondisi ekonomi dan fiskal daerah, mulai dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, indikator ekonomi daerah, hingga perkembangan fiskal dalam satu dashboard yang dapat diakses pemerintah daerah. Bupati Mamuju Siti Sutina Sohardi menyambut baik penggunaan sistem tersebut yang dinilai dapat membantu pemerintah daerah memantau kondisi keuangan secara lebih cepat dan akurat. Menurutnya, Selama ini, laporan realisasi keuangan masih diterima secara manual setiap pekan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Dengan sistem baru tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan realisasi anggaran setiap saat atau real time, serta mengevaluasi perangkat daerah yang capaian penyerapannya masih rendah. Sutina juga menilai, sistem tersebut juga dapat mendorong kedisiplinan perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran sesuai target yang telah direncanakan.
8: Dengan dashboard ini, saya bisa melihat di satu device bagaimana realisasi anggaran atau penyerapan anggaran di tiap OPD-OPD masing-masing. Walaupun selama ini saya setiap minggu minta ke BPKAD laporan realisasinya, hanya itu kan secara manual. Nah, ini sudah real time. Jadi setiap hari teman-teman dari BPKAD akan mengupdate bagaimana posisi keuangan pemerintah Kabupaten Mamuju, sehingga saya sudah bisa mengetahui besok akan melakukan apa dan akan dinas-dinas mana yang realisasinya masih sangat kurang, mana yang udah tinggi atau sesuai dengan realisasi setiap triwulannya.
5: Penyerahan sistem tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan berbasis data. Menurutnya, kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang tersedia. Oleh karena itu, sistem tersebut diharapkan mampu menyediakan informasi yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Perum Bulog Mamuju tanggapi isu kelangkaan minyak pabrikan di pasaran. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
9: Memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang tingginya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
10: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
9: Kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan yang penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap kita dropping sesuai dengan alokasinya dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
11: Siap.
9: Tetap, kalau itu iya, memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang tingginya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
10: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan, diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Inflasi dan daya beli menurun merupakan indikasi korupsi. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
12: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik.
2: Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat, Taufik Abdullah, menyatakan bahwa inflasi dan turunnya daya beli masyarakat merupakan indikasi terjadinya korupsi. Menurutnya, jika tidak ada korupsi, daya beli masyarakat akan meningkat dan harga barang bisa turun. Hal tersebut disampaikan Taufik dalam dialog interaktif bersama RRI Mamuju yang digelar beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa kenaikan belanja masyarakat seharusnya tidak menyebabkan inflasi jika terjadi keseimbangan antara kemampuan belanja dan peredaran uang. Namun, masalahnya uang tidak beredar secara merata karena tertumpuk di satu titik. Dampaknya barang menjadi mahal dan daya beli turun. Taufik juga menyoroti pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMD yang tidak baik. Saat ini banyak masyarakat desa enggan membeli karena barang tidak tersedia atau harganya tidak sesuai. Ia menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di desa.
12: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik, ya, daya beli turun. Kan harga naik, daya beli turun. Itu indikasi korupsi sebenarnya. Coba kalau tidak ada korupsi, maka daya beli masyarakat meningkat, harga turun. Kan belanja kita naik nih, maka tidak akan terjadi yang disebut dengan inflasi. Karena keseimbangan kemampuan belanja barang dengan peredaran uang. Sekarang masalahnya nih, kenapa ini terjadi? Uang kurang. Terus kenapa bisa uang kurang? Karena memang ada uang yang bertumpuk di satu titik.
2: Lebih lanjut, kata Taufik, korupsi dapat mengganggu peredaran uang dan menghambat kesejahteraan yang ada di masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
11: Bawang merah yang naik ini sampai Rp60.000 per kilo sekarang.
13: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini murni dipicu oleh kendala produksi di daerah asal panen akibat faktor alam. Menurut Akbar, saat ini daerah penghasil bawang merah sedang tidak memasuki musim panen raya sehingga pasokan yang masuk ke distributor menjadi terbatas. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan situasi ini adalah dinamika pasar yang wajar. Selain bawang merah, stok 12 komoditas pangan utama lainnya di Mamuju terpantau masih dalam kondisi stabil dan aman.
11: Untuk pangan yang lain, saya rasa hanya bawang merah yang naik ini sampai Rp60.000 per kilo sekarang. Nah, kita sudah cek di tingkat distributor, dan ternyata di daerah penghasil itu lagi musim. Jadi tidak terlalu bagus panennya itu ini.
13: Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan di lapangan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Mamuju tahun 2026 resmi berakhir dan kepulangan kloter 19 yang merupakan kelompok terbang terakhir yang tiba di Mamuju 16 Juni siang. Berikut kembali disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
14: Dan alhamdulillah kloter 19 Mamuju alhamdulillah utuh. Dan semuanya sehat-sehat walafiat.
13: Seluruh rangkaian kepemulangan jemaah haji asal Kabupaten Mamuju tahun 2026 resmi berakhir. Kepulangan kloter 19 yang merupakan kelompok terbang terakhir tiba di Mamuju 16 Juni siang. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Mamuju Kudus yang merasakan syukur yang mendalam. Pasalnya seluruh jemaah haji dari berbagai kloter, mulai dari kloter awal, kloter 12, kloter 16 hingga kloter 19 berhasil kembali ke tanah air dalam kondisi utuh, lengkap dan sehat walafiat. Kloter 19 dilaporkan tiba di Embarkasi Makassar tadi malam dan tiba di Mamuju pada Selasa 16 Juni. Kudus menegaskan tidak ada satupun jemaah asal Mamuju yang tertinggal di Arab Saudi.
14: Ya, hari ini kloter 19 gabungan ini Sulbar. Alhamdulillah sudah semalam mendarat di Makassar. Dan saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke Mamuju. Dan alhamdulillah kloter 19 Mamuju alhamdulillah utuh. Dan semuanya sehat-sehat walafiat.
15: Berarti ini kloter terakhir bagaimana di Mamuju?
14: Iya betul ini, betul ini kloter terakhir. Kloter 19 Mamuju ini adalah kloter terakhir untuk Kabupaten Mamuju. Sudah hampir rampung, sudah 99% sudah.
13: Oh iya. Pihak Kemenhaj Mamuju berharap para jemaah yang telah tiba di rumah masing-masing dapat terus menjaga kesehatan serta meningkatkan kualitas ibadah demi meraih predikat haji yang mabrur. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, tukar sampah jadi ijazah dan beasiswa di Sekolah Alam PAP. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
16: Koordinator Bidang Lingkungan Hidup Perwakilan Wilayah Patayat NU Sulawesi Barat, Fatmawati, memaparkan adanya program unik tukar sampah dengan ijazah paket beasiswa dan pengembangan diri bagi anak dan remaja di Sekolah Alam Profesor Art Production atau PAP Sulawesi Barat. Dalam dialog interaktif Pro 2 RRI Mamuju, ia menjelaskan bahwa sampah plastik yang dikumpulkan peserta akan diolah menjadi ekobrik dan berbagai kebutuhan pembangunan sekolah sehingga sampah memiliki nilai edukatif dan ekonomi. Menurutnya, skema ini dirancang untuk menjangkau anak putus sekolah dan remaja dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan alternatif sambil belajar langsung tentang pengelolaan sampah dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
17: Jadi sebenarnya ini kan seharusnya beratnya 250 gram kak. Karena di Sekolah Alam PAP itu kan ada beberapa program di dalam, tukar sampah dengan ijazah paket, tukar sampah dengan pengembangan diri anak dan remaja, tukar sampah dengan beasiswa, dan itu semua yang semua hasil dari program PAP, dari Sekolah Alam PAP itu dibangunkan untuk sebuah sekolah.
16: Fatmawati berharap program tukar sampah dengan ijazah dan beasiswa ini dapat menarik dukungan lebih luas dari masyarakat dan pemerintah serta direplikasi di daerah lain di Sulawesi Barat sebagai model penggabungan pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan sosial. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian rekan informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Pendengar, siaran kami bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar, selamat pagi. Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda. Dan hari ini hari Minggu 21 Juni 2026. Yang bagi Anda mungkin saat ini sedang berolahraga. Saya tadi lihat di luar sana di jalan ya, banyak orang-orang yang sudah mulai jogging-jogging di pagi hari. Karena hari Minggu biasanya ini hari yang sehat juga bagi pendengar dimanapun Anda berada. Ada Car Free Day setiap hari Minggu, menjajakan berbagai jajanan di sepanjang arteri di sana ya, dan juga banyak orang yang setelah berolahraga menikmati jajanan-jajanan yang tersedia. Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda, dalam hal ini informasi olahraga yang datang dari ajang Piala Dunia yang semakin menyajikan pertandingan seru dan penuh aksi dari berbagai peserta pendengar. Dan sebentar nanti akan ada laga kembali, namun di siang hari ya, jadwal Piala Dunia. Saya cek dulu ya, untuk hari ini, hari Minggu 21 Juni, Tunisia versus Jepang akan hadir pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sorotan datang dari grup C Piala Dunia di mana tim nasional Brasil tampil gemilang setelah menaklukkan Haiti dengan skor 3-0. Kemarin saya nonton juga itu di hari Sabtu ya, karena sempat saya siarkan juga tadi, kemarin maksud saya, Brasil versus Haiti. Dan dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu kemarin, Brasil menunjukkan dominasi sejak awal laga dan penyerangan Brasil menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 2 gol di babak pertama, Matheus Cunha, dan masing-masing pada menit ke-23 dan menit ke-36. Tidak berhenti di situ, Brasil semakin memperlebar keunggulan melalui gol Vinicius Junior yang pada menit 45 yang membuat skor 3-0 bertahan hingga turun minum. Dan pendengar, sementara itu Haiti Nasional kesulitan mengembangkan permainan dan harus mengakui keunggulan lawan hingga akhir pertandingan. Menariknya, selebrasi unik dari Matheus setelah mencetak gol ini menjadi viral di media sosial dan banyak dibicarakan para penggemar sepak bola. Pendengar, pelatih Brasil memberikan pujian atas performa Cunha yang dinilai memberi warna baru dalam lini serang tim dan memberi dimensi baru di lini depan. Kemenangan ini membuat Brasil memimpin klasemen grup C dengan 4 poin dan membuka peluang besar melaju ke babak 16 besar Piala Dunia. Sementara itu, kekalahan membuat Haiti harus tersingkir lebih awal dari persaingan grup. Dan pendengar, informasi ini menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju Pagi Ini dengan rekan informasi olahraga kami hadirkan, dan masih terkait dengan Piala Dunia. Kejutan terjadi di grup E Piala Dunia ketika tim kuat Jerman harus tertinggal sementara dari Partai Gading dengan skor 0-1 pada babak pertama pertandingan. Bertanding di Toronto Stadium Minggu dini hari waktu Indonesia, Ivory Coast National Football Team tampil efektif menghadapi tekanan dari Jerman National Football Team. Sejak awal, Jerman yang diperkuat pemain seperti Kai dan juga Jamal Musiala tampil dominan dengan penguasaan bola tertinggi dengan beberapa peluang bahaya. Namun justru pendengar, Partai Gading yang berhasil mencuri keunggulan pada menit 29 melalui gol dengan tercipta setelah di depan gawang yang gagal diantisipasi lini belakang Jerman. Tertinggal satu gol, Jerman meningkatkan intensitas serangan dan beberapa kali mencoba menembus pertahanan lawan dari sisi sayap. Namun sempat terjadi momen ketika Kai berhasil mencetak gol, namun setelah tinjauan VAR, wasit menganulir gol tersebut karena adanya pelanggaran dalam proses serangan. Di bawah komando pelatih Julian, Jerman terus menekan akhir hingga babak pertama, tapi di lini belakang Partai Gading yang dikawal oleh Odilon tampil disiplin dan solid, dan sementara kiper Jerman beberapa kali harus bekerja keras mengamankan gawangnya dari serangan balik lawan. Hasil sementara membuka peluang bagi Partai Gading yang melangkah ke fase gugur Piala Dunia, namun Jerman masih memiliki 45 menit untuk mengembalikan keadaan di babak kedua. Dengan skor 1-0, untuk keunggulan Partai Gading bertahan hingga turun minum.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mamuju dengan esensi buku.
1: Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah novel yang menarik yang ditulis oleh Rizky Day. Novel ini diterbitkan pada tahun 2016 dan telah menjadi salah satu karya sastra kontemporer Indonesia yang menggugah. Buku ini menggambarkan perjalanan karakter-karakternya dalam menghadapi kehidupan, impian, dan kegagalan. Cerita dimulai dengan dua karakter utama, Al dan Lika, yang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Al adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga sederhana dan memiliki impian untuk menjadi penulis terkenal. Sementara Lika berasal dari keluarga yang berada dan memiliki ambisi besar dalam bisnis. Meskipun latar belakang mereka sangat berbeda, mereka memiliki satu persamaan, impian. Novel ini menjelajahi perjalanan hidup mereka berdua serta teman-teman dan saudara-saudara mereka saat mereka bertemu, saling berkaitan, dan berpisah. Ini adalah kisah tentang pertemanan, cinta, dan pencarian makna dalam hidup. Mereka berdua saling berjuang untuk mencapai impian mereka. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah realitas kehidupan yang keras dan tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Karakter-karakter dalam novel ini mengalami kegagalan, kerugian, dan pengorbanan dalam perjalanan mereka mencari jati diri dan makna hidup. Mereka menghadapi konflik internal dan eksternal yang membuat mereka meragukan diri sendiri, namun juga memberi mereka peluang untuk tumbuh dan belajar. Penulis Rizky Day menggunakan gaya penulisan yang kuat dan puitis untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran karakter-karakternya. Dia menghadirkan nuansa emosi yang mendalam dalam setiap halaman novel ini, membuat pembaca merasa terhubung dengan pengalaman dan perjuangan para karakter. Novel ini juga menyentuh berbagai isu sosial dan budaya, seperti perbedaan kelas sosial, ketidaksetaraan gender, dan perubahan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat. Ini membuat buku ini lebih dari sekedar kisah pribadi, tetapi juga menjadi cermin masyarakat yang terus berubah. Karakter Lika dan Al berkembang dengan cara yang signifikan sepanjang cerita. Mereka belajar tentang kekuatan ketekunan, kerja keras, dan pentingnya memiliki impian dalam hidup. Mereka juga belajar tentang cinta, pengorbanan, dan arti persahabatan. Buku ini menyoroti bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Selain itu, novel ini juga menekankan pentingnya menerima diri sendiri dan menerima kenyataan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Karakter-karakter dalam buku ini menemukan bahwa meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi apa-apa dalam arti konvensional, mereka tetap memiliki makna dalam hidup mereka sendiri. Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah kisah yang menyentuh dan menginspirasi tentang mencari makna dalam kehidupan, menghadapi kegagalan, dan belajar untuk menerima diri sendiri. Ini adalah karya sastra Indonesia yang penting, yang menggugah dan merangsang pemikiran pembaca tentang arti sejati dari kesuksesan dan kebahagiaan. Novel ini adalah pengingat bahwa kita semua memiliki cerita kita sendiri dan bahwa setiap perjalanan hidup memiliki nilai dan makna yang unik. Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada NRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 RRI Mamuju dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Jangan Marah, karya Ibnu R. Nugroho adalah sebuah buku self-help yang berfokus pada manajemen kemarahan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa kemarahan adalah emosi alami manusia yang dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, buku ini memberikan berbagai teknik dan strategi untuk mengelola dan mengatasi kemarahan secara efektif. Di bagian pertama, buku ini membahas tentang apa itu kemarahan dan mengapa kita menjadi marah. Kemarahan adalah reaksi alami terhadap situasi yang dianggap tidak adil, mengancam, atau menyakitkan. Namun, marah tidak selalu buruk. Marah dapat menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dan perlu diubah. Namun, kemarahan yang berlebih atau tidak terkontrol dapat merusak hubungan, karir, kesehatan mental, dan fisik. Dalam bab selanjutnya, penulis membahas tentang dampak negatif dari kemarahan yang tidak terkontrol. Kemarahan yang berlebihan dapat menyebabkan stres, tekanan darah tinggi, masalah pencernaan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kemarahan juga dapat merusak hubungan dengan orang lain, menyebabkan konflik dan pertengkaran, dan merusak reputasi seseorang. Penulis memperkenalkan beberapa teknik dan strategi dalam mengatasi kemarahan. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah teknik relaksasi, teknik bernapas dalam, meditasi, dan latihan fisik. Penulis menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan asertif di dalam mengatasi konflik dan mengurangi kemarahan. Selain itu, pentingnya mengidentifikasi pemicu kemarahan dan menggali akar penyebab kemarahan. Menurut penulis, dengan mengidentifikasi pemicu dan penyebab kemarahan, seseorang dapat dengan mudah mengelola dan mengatasi kemarahan. Disarankan kepada pembaca untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Sementara di bagian akhir, penulis menekankan pentingnya mempraktikkan kesabaran dan empati di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penulis, dengan mempraktikkan kesabaran dan empati, seseorang dapat mengurangi kemarahan dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Penulis juga menyarankan pembaca untuk selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional dan mengambil waktu untuk merenung dan merelaksasi diri. Secara keseluruhan, buku Jangan Marah merupakan panduan praktis yang dapat membantu pembaca untuk mengelola dan mengatasi kemarahan secara efektif. Melalui berbagai teknik dan strategi yang disajikan, pembaca dapat belajar bagaimana mengontrol emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Demikian esensi buku yang berjudul Jangan Marah, karya Ibnu R. Nugroho. Untuk pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Segala di udara.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kita akhirkan informasi olahraga. Dan pendengar, kami akan bergabung ke Pro 3 untuk menghadirkan warta berita.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan